0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, pagi ini aku ngebawa seputaran update terbaru dan ini menyenangkan buat Kabupaten Lamongan ya sob ya. Masih bersama dengan aku tentu saja di Cuap-Cuap Pagi. Dan ini berdasarkan informasi yang aku dapetin ya, ternyata ekonomi di Lamongan itu lagi positif-positifnya, lagi mengalami pertumbuhan nih sob. Pertumbuhan ya, itu naik di 4,8% di 2024 menjadi 5,40% di 2026. Di 2025 dan saat ini melesat di 10,79%. Lumayan ya, 2026 dan tercatat sebagai tertinggi nomor 2 di Jawa Timur. Waduh gila nih sob. Jadi kesempatan ini pun juga menjadi salah satu akses terjadinya penurunan terkait tingkat kemiskinan di Kota Lamongan gitu. Dan sebenarnya ya terkait ini tuh ya sob ya, seperti yang tadi aku sampaikan ya, pasti ini dimulai dari struktur ekonomi, perkembangan teknologi digital dan semakin banyaknya model usaha baru. Seperti kemarin juga lagi ada diadain Esportiva. Nah, itu salah satu bentuk dari hasil kenaikan ekonomi di Lamongan tentunya. Dan terkait ini nih ya sob ya, aku juga nemuin data yang lain ya, masih relevan dengan ekonomi di Lamongan ya. Ada data nunjukin bahwa kemiskinan ekstrim di Lamongan udah turun nih di 0,26%. Dan pertumbuhan ekonomi saat ini tuh ya, itu dibuktiin sama semakin banyaknya UMKM baru yang ikut tergerak ya dari kegiatan Esportiva. Juga di Lamongan punya acara yang namanya Macpreneur, itu menginkubasi usaha-usaha baru. Nah, ini nih, ini jadi tuh gak awal ya sob ya, terkait kenaikan ekonomi. Dan semoga Lamongan tetap melejit ya, semakin naik juga dari segi ekonominya. Mungkin kamu punya cerita-cerita seputaran ekonomi di Lamongan per hari ini ya, dari kegiatan kamu di rumah sendiri, mungkin kamu juga ada yang berbisnis ataupun punya UMKM ya sob ya. Kamu boleh banget komen-komen aja ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Aku tunggu ya. Dan kamu juga bisa langsung komen-komen aja di SP Radio, di Radio Visual. Well, itu untuk pagi hari ini ya. Biasanya jam segini tuh masih ramai di jalan buat berangkat ke kantor ya. Spesial buat kamu di pagi hari ini, aku bakal setelin lagu dari Coldplay, Paradise. Selamat mendengarkan.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
0: Ramai Suara 103,9 FM.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan

0: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru, di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihan yang sangat sulit, bukan?
1: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
2: Dalam lawatan selama dua hari di Cina, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
3: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
0: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara blok barat dan blok timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi infrastruktur dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih Sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih Sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru terlalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya Sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
4: 103,9 FM, Rama Suara.
5: Punya mimpi upgrade skill, tapi jam kerja selalu jadi penghalang. Sekarang nggak ada alasan lagi. Hadir untuk kamu program kelas karyawan IIK Bakta Kediri. Kuliah tetap jalan, kerja juga aman. Dengan jam kuliah fleksibel, biaya terjangkau, dan kurikulum yang relevan dengan dunia kerja. Jadi, kamu bisa berkembang tanpa harus mengorbankan karirmu. Belajar langsung dari dosen berpengalaman dan nikmati pilihan program unggulan seperti rekognisi pembelajaran lampau dan alih jenjang. Cocok banget buat kamu yang sudah punya pengalaman kerja atau bahkan yang baru mau mulai. Pilihan programnya juga lengkap, mulai dari D3, D4, sampai S1 seperti farmasi, gizi, kebidanan, keperawatan, kesehatan masyarakat, dan masih banyak lagi. Dan yang paling penting, sudah banyak alumni sukses yang membuktikannya. Sekarang giliran kamu. Dapatkan diskon 50% biaya formulir dengan kode referral BW Prameswara dan beasiswa hingga 100% sampai lulus. Ayo daftar sekarang di www.pmb.iik.ac.id atau langsung ke kampus IIK Bakta Kediri, Jalan Kiai Haji Wahid Hasim nomor 65. Info lengkap 0857-1717-1735 atau www.iik.ac.id/info/alih-jenjang. IIK Bakta Kediri, saatnya kamu naik level tanpa harus berhenti kerja.
4: 103,9 Prameswara FM. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya, terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai. Gampang, Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wingscare.
4: 103,9 FM, Rama Suara.
8: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
9: Teh? Teh siapa?
8: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
9: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
8: Untung itu, bos.
9: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
8: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
9: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
10: Bang, es teh cekek 3.
11: Doyan apa doyan banget ini?
10: Kan minum es teh jus bang.
11: Tijus!
10: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
8: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
12: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
13: Dari Winsport.
14: Brava Suara.
15: Music hits and information. Brava.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
1: Kejutan besar dari turnamen sepak bola Akbar Dunia. Tim debutan Cape Verde sukses mencuri perhatian publik setelah menahan imbang juara Eropa Spanyol tanpa gol. Pertahanan solid Cape Verde terbukti ampuh membuat skuad Matador frustasi sepanjang laga, memaksa pertandingan berakhir dengan skor kacamata 0-0. Sementara itu, laga sengit lainnya mempertemukan Mesir melawan wakil Eropa Belgia. Jual beli serangan terus terjadi, namun kedua belah pihak harus puas berbagi angka setelah pertandingan berakhir sama kuat 1-1. Bergeser ke Miami Stadium, wakil Amerika Selatan Uruguay nyaris menelan pil pahit. Menghadapi perlawanan yang sangat gigih dari Arab Saudi, Uruguay harus bersusah payah untuk menyamakan kedudukan dan akhirnya selamat dari kekalahan. Laga mendebarkan ini pun ditutup dengan skor akhir 1-1.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih berurusan dengan yang namanya World Cup ya. Ini lagi rame banget mabar ya. Kamu mungkin bahkan lemui beberapa titik mabar seperti di warung-warung ya. Kemarin juga ada update-nya. Itu sekarang kita bukan hanya nonton ya sob ya, tapi punya harapan bahwa next kedepannya Indonesia juga menjadi salah satu pemainnya, bukan hanya penonton saja gitu. Dan terkait ini nih, masih update juga seputaran kegiatan Muharraman ya semalam yang ada di sekitaran alun-alun Kota Lamongan. Dan terkait ini ya sob ya, ternyata Waksekjen PBNU Gus Mashum, beliau menggaung peringatan tahun baru Islam itu mengalami penurunan. Jadi perlu adanya inovasi dan kreativitas yang perlu ditingkatkan. Tapi ya dibalik itu mungkin karena momentumnya sama seperti tahun kemarin ya, sama-sama mirip-mirip kegiatannya melaksanakan Muharraman ya. Tapi yang update-nya adalah ternyata peserta Goes Muharraman tuh ya sob, tidak hanya dari Lamongan aja, tapi ternyata juga ada dari Bojonegoro, Tuban, dan Gresik. Ini nunjukin bahwa emang Lamongan itu dari segi marketingnya juga oke ya, karena bukan hanya dari Lamongan aja nih yang gabung, tapi juga dari kota-kota lain. Dan terkait ini juga silaturahminya pasti masih terjaga sampai sekarang ya dengan negara, dengan kota tetangga, sorry. Nah terkait ini nih sob, masih bersama dengan aku di Cop-Cop Pagi ya sob ya. Jangan kemana-mana, aku bakal update seputaran info terbaru di Lamongan kota maupun sekitarnya. Dan nanti kita juga akan update seputaran info lalu lintas lagi. Stay tune terus aja di radio kesayangan kamu di Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, kita menuju ke topik nasional saat ini ya, hari ini nih mahasiswa gelar demonstrasi di Surabaya. Nah buat kamu kiranya yang lagi ke Surabaya hari ini atau emang kerja di sana ya, kamu perlu waspada ya sob ya, karena ini nanti akan ada demo dan ini terjadi di depan gedung Negara Gerahadi awal pekan gitu. Sejak Senin kemarin nih sob. Dan hari ini Rabu ya, itu sebenarnya giliran ribuan mahasiswa dari Aliansi BEM Surabaya ya, yang menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan rumah dinas resmi gedung dari Gubernur ya Jawa Timur tersebut. Sebenarnya sob, terkait ini tuh koordinator utamanya adalah Aliansi BEM Surabaya, Nasrawi Ibnu Dahlan dari Universitas Muhammadiyah Surabaya. Beliau, nah Nastani ini nyampein bahwa ternyata perlu untuk dilakukan demonstrasi menyoroti kebijakan pemerintah, persoalan ekonomi, demonstrasi lingkungan hingga HAM, hak asasi manusia gitu. Katanya mahasiswa gak boleh diam ketika rakyat semakin terhimpit oleh yang namanya isu di persoalan berbagai ekonomi, demokrasi, lingkungan, bahkan pun tentang HAM itu sendiri tadi gitu. Dan menjaga cita-cita reformasi agar tidak terus mengalami kemunduran. Dan ini nih aku mau sampaikan tuntutannya ya sob ya, include apa saja ya. Yang pertama, pemerintah tentang menurunkan harga BBM demi menstabilkan harga bahan pokok. Mendesak pemerintah mengambil langkah taktis ya, menyelamatkan nilai tukar rupiah yang merosot. Kemudian mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU perampasan aset untuk kemiskinan koruptor, menolak bangkitnya militerisme dan dwifungsi aparat, serta menuntut pencabutan UU TNI dan UU Polri. Selain itu, juga menolak eksploitasi lingkungan berkedok proyek strategis nasional yang kita tahu ya sob ya. Nah ini juga masih urusannya dengan adat masyarakat Papua dari oligarki. Selain itu, juga mendesak pemerintah pusat daerah memulihkan ekosistem rusak akibat eksploitasi terkait mata pencaharian petani. Juga yang keenam ya, tuntutannya evaluasi MBG, KDMP, serta sistem mitigasi penyaluran bantuan yang transparan, tepat sasaran, dan bebas korupsi. Pun yang ketujuh tuntutannya adalah mengecam segala bentuk pelanggaran HAM dan upaya pembungkaman terhadap masyarakat sipil. Well, semoga dilancarkan aksinya ya. Dan mungkin terkait ini pun juga ada nih sob, 16 tuntutan dari BEM UNER sendiri. Nah terkait ini salah satunya adalah tetap menghentikan praktik eksploitasi buruh serta bentuk diskriminasi gender di dunia kerja. Waduh, siapapun kamu yang kiranya mungkin dari pendengar dari ini ya sob ya, kamu semoga lancar buat demonstrasinya ya. Dan buat kamu yang mau melintas di sekitaran tadi gedung Gubernur Jatim ya, kamu tetap berhati-hati ya sob ya, takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan gitu. Ya mungkin itu update dari nasional ya, mahasiswa gelar demonstrasi di Surabaya hari ini. Tetap stay tune aja terus bareng aku di Cuap-Cuap Pagi, tentu saja di radio kesayangan kamu di Prameswara 103,9 FM Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Prama Suara 103,9 FM.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
7: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prama Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prama Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
8: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat, tadi kita udah ngomongin seputaran ekonomi ya, mengalami kelonjakan dan perbaikan, dan masih di Cuap-Cuap Pagi bersama dengan aku Lia ya sob ya. Dan terkait ini nih, Lamongan sendiri itu ya, itu lagi nyatat lonjakan ekonomi dan pada akhirnya diadakan yang namanya sensus penduduk gitu. Buat mastiin ya sob ya, terkait capaian apa saja biar lebih detail ya, dan biar lebih tahu kondisi realnya semacam apa gini. Melalui sensus ekonomi 2026, ini semua harus tercatat, semua harus terdata. Pemerintah tentu juga akan memperoleh data yang lebih lengkap terkait pelaku usaha, perkembangan ekonomi digital, sektor unggulan daerah, bahkan berbagai potensi ekonomi yang mungkin akan menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan selanjutnya. Jadi kamu jangan sampai terlewat ya, dan dipastiin kalau misal terjadi sensus penduduk ini, kamu yang semangat nih sob. Ingat ya, sensus ekonomi 2026 lagi berlangsung ya. Kalau ada petugas datang ke toko ataupun usaha kamu nih sob ya, disambut. Dan jangan lupa berikan data yang jujur ya, karena ini nantinya datanya bakal dipakai pemerintah buat ngelakuin kebijakan selanjutnya gitu, biar makin maksimal, biar lebih sesuai sama tepat sasarannya gitu ya sobat ya. Oke deh, masih bersama dengan aku di Cuap-Cuap Pagi ya. Kamu jangan kemana-mana karena aku bakal nemenin kamu sampai di jam 9 nanti ya. Stay tune aja terus di Prameswara 103,9 FM Music Hits and Information.

0: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru, di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihan yang sangat sulit, bukan?
1: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
2: Dalam lawatan selama dua hari di China, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
3: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
0: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara blok barat dan blok timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi infrastruktur dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih Sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih Sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru terlalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya Sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
4: 103,9 FM, Rama Suara.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 103,9 FM, Rama Suara.
9: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
10: Promes News. Satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan resmi mengumumkan rencana evaluasi menyeluruh terhadap sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB jalur zonasi. Evaluasi ini dilakukan menyusul banyaknya keluhan dari masyarakat terkait pemerataan fasilitas sekolah di berbagai daerah yang dinilai belum maksimal. Menteri Pendidikan menyatakan bahwa tim khusus telah dibentuk untuk mengkaji ulang radius zonasi dan memperketat pengawasan terhadap
11: terhadap verifikasi domisili calon siswa. Kebijakan hasil evaluasi ini ditargetkan rampung pada akhir tahun, sehingga dapat langsung diimplementasikan pada tahun ajaran baru mendatang. Pemerintah menegaskan, tujuan utama sistem ini tetap untuk menghapus stigma sekolah favorit, namun dengan pendekatan yang lebih adil bagi seluruh lapisan masyarakat.
10: Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
12: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Rangkaian pertandingan sepak bola terbesar dunia menemani kamu sejak dini hari hingga menjelang siang pada Rabu 17 Juni 2026. Tepat pada pukul 2 waktu Indonesia Barat, laga pembuka dari Grup I akan langsung memanaskan suasana. Raksasa Eropa Perancis bakal ditantang oleh jagoan Afrika yaitu Senegal dalam pertandingan yang disiarkan langsung dari kawasan New York, New Jersey. Setelah itu, pada pukul 5 pagi, persaingan sengit masih berlanjut di Boston. Kali ini, giliran wakil Asia Irak yang bersiap menguji ketangguhan dan kedisiplinan tim asal Eropa yaitu Norwegia. Bergeser ke pagi harinya, kamu wajib bersiap menyaksikan aksi memukau dari sang juara bertahan Argentina. Tampil penuh gengsi di Grup J, tim Tango akan meladeni perlawanan alat dari wakil Afrika Utara Aljazair tepat pada pukul 8 pagi waktu Indonesia dari stadion di Kansas City. Sebagai penutup rangkaian jadwal hari Rabu, laga menjelang siang pada pukul 11 akan menyajikan duel yang tak kalah menarik. Masih dari Grup J, Austria akan berhadapan dengan Yordania yang disiarkan langsung dari San Francisco Bay Area.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promes Suara.
3: News, hits and information. Promes Suara.
4: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat, masih bersama dengan aku Lia di Cocok Pagi ya. Dan ini tadi kita ngebahas seputaran sensus ya, yang lagi diadain sensus 2026. Udah ada komen-komen yang masuk nih, aku coba bacain ya sob ya. Ini ada dari Mas Fajar Paciran. Di daerah saya, tepatnya di Paciran, belum ada petugas yang lewat nih. Apa ada jadwal per kecamatan ya? Soalnya saya juga punya usaha kecil-kecilan di rumah, pengen juga masuk buat data biar kalau ada program dari pemerintah juga bisa gabung ikutan. Mantap banget nih, berarti Kak Fajar lagi nungguin ya. Mas Fajar ini lagi nungguin nih sob terkait ini. Kemungkinan ya ada sih untuk jadwal tiap kecamatan ya sob ya. Terkait ini kamu bisa update ke Bapak Ibu RT, Ketua RT ya, ataupun dari Kepala desa nih. Nah, sepertinya biasanya dari kepala desa yang tahu random-random tertentu di daerah kamu masing-masing ya sob ya. Nah, terkait itu. Kemudian ada lagi nih, ini versi curiga dan waspada sebenarnya dengan sensus ekonomi yang ada. Gini, ini dari Bu Rini. Sensus ekonomi itu sebenarnya buat apa sih mbak? Takutnya nanti malah data usaha saya dipakai buat narik pajak lebih tinggi. Kalau cuma buat pendataan saya dukung, tapi kalau cuma buat nambah beban pajak, kayaknya saya mikir-mikir dulu tuh buat jawab jujur atau enggak. Benar nih sob, biasanya kadang kita ya sebagai salah satu pelaku UMKM ya, itu was-was kalau misal ada pendataan. Takutnya ini nantinya lari ke beban pajak yang ditanggungjawabkan ya makin besar. Dan sebenarnya embel-embel terkait pemerintah bakal ngadain event ke depan buat lebih tepat sasaran, itu kadang juga hanya sebagai cover aja gitu. Nah ini sebenarnya agak riskan ya, perlu dicek lagi ya sob ya. Dan terkait ini ya Bu Rini, mungkin kamu ada yang relate ya, kamu boleh banget komen. Ada satu lagi nih, ini real sih, aku setuju sama yang satu ini dari Mbak Siska. Sensus ekonomi emang penting sih, tapi tolong ya Lia, sampaikan ke pemerintah, jangan cuma ambil data, nanti harus juga kelihatan sama dampaknya. Jangan cuma laporan di atas kertas aja. Pengusaha kecil, pengusaha lokal di Lamongan benar-benar butuh dibantu biar makin berkembang di era harga baku yang lagi naik ini. Benar. Jadi ini nih, jadi kuncinya ya, sensus ekonomi itu bukan hanya transparansi saat pendataan aja, tapi juga transparansi terkait keberlanjutan dari sensus ekonomi itu sendiri itu apa. Entah emang kalau misal pajaknya naik oke deh kak, tapi dibandingkan ya sob dengan ide-ide baru, dengan acara-acara ataupun event baru dari Lamongan, persoalan ekonomi yang terus digencarkan ke depannya. Wah, kita sebagai warga ya, pastinya kamu dan aku juga ngerasa kalau misal lebih excited buat ngisi dan gabung di sensus ekonomi itu. Karena juga lagi-lagi kebutuhan kita ya, itu bukan hanya tentang pendataan aja, tapi dibawa kemana tuh data? Entah hanya untuk beban pajak ya, mungkin kamu juga was-was tentang hal ini, atau juga real imbang dengan adanya event ke depan yang dilaksanakan di Lamongan gitu ya sob ya. Dan mungkin kamu lainnya ya, mungkin punya komen-komen seputaran sensus ekonomi dari sudut pandang kamu, kamu boleh banget komen-komen aja ya ke WhatsApp Radio Prame Suara di 0812-302-1039. Dan jangan kemana-mana ya, stay tune terus aja bareng aku di Prame Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Masih bersama dengan aku di Job-Job Pagi ya Sob ya. Gak terasa, udah kurang lebih 4 jam aja ya aku nemenin kamu di pagi hari ini, spesial di hari Rabu ya Sob ya. Dari update pertumbuhan ekonomi kita di Lamongan sampai curhatan hangat tentang ekonomi itu sendiri ya. Dan terima kasih buat kamu yang udah komen-komen ya Sob ya, seputaran tentang sensus ekonomi. Kamu yang semangat ya, kalau kamu punya usaha jangan lupa yang jujur buat ngasih datanya gitu. Dan sekedar tetap tegar juga ya untuk menjalankan usahanya di tengah tantangan, entah dari naiknya bahan baku ya ataupun lain-lain yang lagi ada saat ini gitu. Dan semua itu ya sebagian dari penggerak ekonomi Lamongan lebih baik ke depannya. Oke deh, kamu jangan kemana-mana ya Sob, karena habis ini masih ada program-program menarik ya, tentu saja nemenin kamu selama sepanjang hari Rabu ini gitu. Dan jangan lupa pantau terus media sosial dari Prameswara ya, untuk update tentang terbaru berita utamanya dari Lamongan terakurat sepanjang hari. Mungkin itu ya dari aku, Lia. Pamit undur diri, kamu jangan lupa jaga kesehatannya ya Sob ya. Tetap waspada di jalan dan pastikan hari ini jauh lebih baik dari hari kemarin. Sampai jumpa di siaran berikutnya.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
0: Prame Suara 103,9 FM.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Kementerian Koperasi dan UKM mencatat adanya lonjakan signifikan pada jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berhasil beralih ke ekosistem digital sepanjang kuartal pertama tahun ini. Tercatat, lebih dari 2 juta UMKM baru telah terdaftar di berbagai platform e-commerce dan aplikasi layanan pesan antar. Peningkatan ini tidak lepas dari program pendampingan digitalisasi yang gencar dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, serta bantuan subsidi akses internet bagi pelaku usaha di wilayah pelosok. Diharapkan, tren positif ini mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional, sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja baru di sektor ekonomi kreatif. Demikian, Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
5: Sob. Jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Prame Suara 103,9 FM. Music and information.

0: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru. Di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihannya sangat sulit, bukan?
1: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
2: Dalam lawatan selama 2 hari di China, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
3: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
0: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara Blok Barat dan Blok Timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat

0: Saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi, infrastruktur, dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
1: 103,9 FM Rama Suara.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh, protes siapa?
2: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Ah! bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
3: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3.
5: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh, Tijus Bang.
6: Tijus!
4: Seger. Satu lagi ya Bang es tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winsport
1: 103,9 FM Rama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
8: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
9: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare
10: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Brava Suara.
1: Music FM Information. Brava Suara. Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal. Prancis dan Norwegia sukses mengawali langkah mereka di turnamen sepak bola antar negara terbesar tahun ini dengan kemenangan meyakinkan. Prancis berhasil menundukkan Senegal dengan skor 3-1 pada laga pembuka grup I yang berlangsung Rabu dini hari waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Norwegia tampil dominan saat mengalahkan Irak dengan skor 4-1. Penyerang andalan Norwegia, Erling Haaland, menjadi sorotan setelah mencetak 2 gol dalam pertandingan tersebut. Berkat hasil ini, Prancis dan Norwegia sama-sama mengoleksi 3 poin dan memimpin persaingan di grup I.
2: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Promisnet.
1: Baik, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promisnet edisi Rabu 17 Juni 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Ngawi. Lolos 16 besar, Persinga Ngawi bidik tiket promosi ke Liga 3. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bahana Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, langkah gemilang Persinga Ngawi di ajang Liga 4 Nasional semakin mendekati tim kebanggaan warga Ngawi itu pada target besar musim ini. Setelah memastikan tempat di babak 16 besar, Laskar Ketonggo kini fokus menjaga performa dan konsistensi demi mewujudkan promosi ke Liga 3. Kepastian lolos diraih berkat dua kemenangan beruntun yang dibukukan Persinga pada fase 32 besar grup V. Hasil positif tersebut tidak hanya mengamankan tiket ke babak berikutnya, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri tim dalam menghadapi persaingan yang semakin berat. Manajer Persinga Ngawi Andri Budi Setiawan mengungkapkan bahwa kondisi skuad saat ini sangat siap untuk melanjutkan perjuangan di kompetisi nasional. Ia menilai perkembangan permainan tim terus menunjukkan tren positif dari pertandingan ke pertandingan.
3: Jadi kita bisa mengoreksi tim, insya Allah tim sudah senang, kompak, dan layak untuk kita lolos di Liga 3. Tinggal nanti di pertandingan terakhir, insya Allah kita bisa selesaikan dengan lolos.
4: Jadi sekarang instruksi-instruksi yang semu kemarin sebelum diberangkatkan itu apakah sudah sempat memenuhi apa yang diharapkan dari pemain-pemain?
3: Sudah sangat memuaskan. Tinggal nanti dari strategi ikut besok di pertandingan terakhir apakah semuanya yang ring satu kita mainkan atau yang kedua.
5: Mas, ini kan pemainnya banyak yang baru ya Mas. Kalau melihat dari pertandingan dua pertandingan ini, apakah efektif enggak pembelian pemain-pemain baru ini?
3: Sangat efektif karena dengan orang-orang baru, semangat baru, tetapi dengan semangat baru dan orang baru sangat kompak. Karena sepak bola adalah tim, tanggung satu adalah kekompakan, lalu nanti kita akan menang.
2: Menurutnya, keberhasilan sejauh ini tidak lepas dari kerja kolektif seluruh elemen tim. Ia menegaskan bahwa kekompakan di dalam maupun luar lapangan menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas permainan sepanjang kompetisi. Duel melawan Persipani diprediksi berlangsung menarik karena kedua tim sama-sama telah memastikan kelolosan. Bagi Persinga, laga tersebut menjadi kesempatan untuk mempertahankan momentum positif sekaligus mengirim pesan bahwa Laskar Ketonggo siap bersaing hingga akhir demi mewujudkan promosi ke Liga 3.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya, kita menuju Lamongan. Bupati Lamongan ajak masyarakat dukung sensus ekonomi 2026. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara FM Lamongan, Arinda.
6: Baik, terima kasih sobat. Bupati Lamongan Yohanes Nur Effendi mengajak ASN, pelaku usaha, dan masyarakat berpartisipasi aktif dalam sensus ekonomi 2026 guna mendukung penyediaan data yang akurat sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah. Menurutnya, kebutuhan terhadap data ekonomi yang rinci dan mutakhir semakin penting di tengah perubahan struktur ekonomi, perkembangan teknologi digital, munculnya model usaha baru, serta dinamika ekonomi global. Ia menegaskan, keberhasilan sensus ekonomi 2026 bukan hanya menjadi tanggung jawab BPS, melainkan memerlukan dukungan seluruh elemen masyarakat sebagai responden. Sementara itu, Kepala BPS Lamongan Hermanto mengatakan bahwa sensus ekonomi 2026 yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali bertujuan menyediakan data dasar seluruh kegiatan ekonomi secara lengkap, rinci, dan mutakhir sebagai landasan perencanaan pembangunan nasional maupun daerah. Ia menjelaskan, pendataan mencakup jumlah usaha yang beroperasi, tenaga kerja yang diserap, pendapatan dan pengeluaran usaha, nilai aset, keuntungan usaha, hingga potensi usaha baru yang berkembang di masyarakat. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silahkan.
1: Arinda, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Masih di Lamongan, Lamongan Menyala dan Jamula sebagai program unggulan di Kota Lamongan. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter radio Rongga Hadi Lamongan, Novi.
7: Baik, terima kasih Sobat. Bupati Lamongan Yuhronur Effendi memaparkan capaian dan perkembangan program unggulan Jamula atau Jalan Mantap dan Mulus Lamongan, serta Lamongan Menyala.
8: Kita juga punya dua program prioritas. Yang pertama adalah Jamula, Jalan Mantap dan Mulus Lamongan. Kita targetkan di tahun ini, insya Allah 65% seluruh jalan dengan konstruksi Jamula ini bisa terlaksana di tahun ini dan tahun depan. Dan kemudian berikutnya terus akan kita susun menjadi program prioritas. Jadi jalan ini adalah program prioritas kami. Dan yang kedua adalah Lamongan Menyala. Saat ini kita sudah beroperasi 7.230 titik lampu penerangan jalan umum. Tahun depan kita menargetkan tambahan 10.000 untuk titik lampu penerangan jalan dengan model KPPU. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana dan secara bertahap, tapi akan terus menyelesaikan setelah Jamula, setelah jalannya bagus, nanti akan kita lengkapi dengan penerangan jalan.
7: Di hadapan jajaran Polres dan Kodim 0812 Lamongan. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Lamongan Yuhronur Effendi juga menjelaskan bahwa kedua program tersebut nantinya menjadi bagian dari upaya percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Tujuannya adalah mendukung aktivitas masyarakat serta pertumbuhan ekonomi yang ada di Lamongan. Sinergitas antara pemerintah daerah dan TNI serta Polri diharapkan terus terjalin untuk mewujudkan Lamongan semakin maju, nyaman, dan berdaya saing. Dari Lamongan, Novi melaporkan kembali ke studio.
1: Novi, reporter dari Radio Rongga Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju Magetan. 6 SPPG di Magetan masih disuspensi terkait IPAL. Satgas minta pendampingan DLH. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
9: Baik, terima kasih. Sobat 6 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Magetan hingga kini masih berstatus suspend karena belum menyelesaikan sejumlah persyaratan termasuk instalasi pengolahan air limbah atau IPAL yang menjadi bagian dari standar operasional program makan bergizi gratis atau MBG. Petugas Satuan Tugas Satgas MBG Magetan Awang Arifani Rudin mengatakan dari 11 SPPG yang sebelumnya mendapat penangguhan operasional, 5 sudah kembali beroperasi. Sementara 6 lainnya masih menjalani proses pembenahan dan pemenuhan persyaratan. 6 SPPG yang masih berstatus suspend tersebut yaitu SPPG Magetan Bendo di Kecamatan Bendo, SPPG Magetan Kawedanan-Kawedanan di Kecamatan Kawedanan, SPPG Magetan Kecamatan Karas Subontoro, SPPG Magetan Karas Temboro, SPPG Magetan Karas Temboro 2, dan SPPG Magetan Sukomoro Tambak Mas. Pengelola SPPG saat ini terus melengkapi berbagai persyaratan agar dapat kembali melayani program MBG.
10: Itu 9 karena IPAL, 2 karena kaitan keamanan pangan, gitu yo. Nah, yang IPAL dari 11 itu yang sudah running kembali 5, 36 yang masih belum running.
9: Awang menjelaskan, selain 6 SPPG yang masih disuspend, terdapat 6 SPPG lain yang belum beroperasi meski tidak berstatus suspend. Mereka masih menghadapi kendala virtual account dan proses verifikasi kelembagaan. Untuk mempercepat penyelesaian persoalan tersebut, pengelola SPPG meminta pendampingan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan. Pendampingan dibutuhkan terutama terkait pemenuhan standar pengelolaan limbah dan kelengkapan dokumen lingkungan, termasuk IPAL yang menjadi salah satu syarat operasional dapur MBG.
10: Ada lagi 6 yang nggak rame, tidak disuspend karena terkendala apa virtual account, pemenahan para administrasi apa-apa terkait terkendala sistem masalah anggur virtual account.
9: Satgas MBG Magetan optimis seluruh kendala dapat diselesaikan secara bertahap. Jika proses pembenahan berjalan lancar, 6 SPPG yang masih disuspend maupun 6 SPPG yang terkendala virtual account dapat segera beroperasi sehingga pelayanan program makan bergizi gratis kepada para siswa kembali berjalan maksimal.
10: Cuma sebenarnya sudah mulai pembenahan kabeh. Ini kan sebagian surat dikirimkan minta didampingi. Kantor-kantor juga sudah melakukan.
9: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocora CFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia, bersama redaksi yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Halo sahabat Rama Suara, barengan sama Rinda lagi ya. Tapi kali ini Rinda menemani kamu di Spill alias siaran paling chill. Total 4 jam sob, dari jam 10 pagi sampai dengan jam 2 siang nanti Rinda bakal menemani segala aktivitas kamu. Entah kamu yang sekarang lagi mantengin komputer, lagi kerja, atau mungkin kamu yang melakukan aktivitas lainnya, bakal Rinda temenin apapun itu. Dan juga di pagi hari ini ya sob ya, Rinda udah menyiapkan berbagai macam informasi yang nantinya bakal Rinda update juga ke kamu, terus juga lagu-lagu hits yang bakal Rinda puterin untuk menemani apapun aktivitas kamu di pagi sampai dengan siang hari nanti. Jadi untuk kamu jangan lupa juga ya, kalau lagi on the way kemanapun itu, kabarin ke Rinda soal gimana situasi lalu lintasnya. Terus juga mungkin untuk kamu yang di daerahnya lagi ada gebrakan-gebrakan atau bahkan kejadian yang gak terduga, boleh banget langsung aja kamu share ke Rinda lewat WA-nya Prame Suara di 081-2302-1039.

0: These beautiful things that I've got.
1: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
2: Prameswara,
3: news hits and information. Prameswara.
4: Hey Neptunus, Dewa Lautku. Apa kabar? Aku mau cerita sesuatu nih.

0: kan melukis karena cinta dengan seni lukis. Tapi ada sesuatu yang Kinan buat dengan cinta yang lebih dalam.
1: I'm just trying to help you. Aku cuma mau bantu ya.
2: Jadi selama ini yang kamu bilang sama aku tentang percaya sama diri.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke, sahabat Rama Suara, masih barengan sama Rinda di Spill alias siaran paling chill. Nah, sob, untuk kamu yang rumahnya ada di area Babat dan sekitarnya, wah, di jam 10 pagi ini ya, sob, ya, sampai dengan jam 3 sore nanti, itu ada peningkatan keandalan listrik. Jadi, otomatis, untuk kamu yang ada di area Babat, pasti merasakan pemadaman listrik, begitu ya. Dan juga untuk lokasi pemadamannya, cukup banyak ya, sob, ya, ada di Desa Sukorame, Desa Kedung Kumpul, Desa Bangle, Desa Meragel, Desa Sembung, Desa Wedoro, Desa Siwor, dan juga Desa Pendowo Kumpul. Jadi untuk kamu yang pagi hari ini merasakan pemadaman listrik, boleh banget ya sob ya, kamu chat ke Rinda, daerah mana aja nih kira-kira yang udah padam listriknya di pagi hari ini, begitu kan, biar nanti Rinda juga bisa update banget untuk ngabarin ke Sobat Prime Suara. Dan juga untuk kamu yang mengalami pemadaman listrik, ya sabar dulu ya sob ya, karena memang belakangan ini untuk PLN itu lagi gencar-gencarnya untuk meningkatkan keandalan listrik. Jadi ya perlunya pemadaman agar proses pekerjaan peningkatan keandalan listrik ini bisa berjalan dengan lancar. Dan juga semoga aja untuk pekerjaannya bisa selesai sebelum jam yang udah ditentukan, agar kamu bisa merasakan listrik yang normal seperti hari-hari biasanya, begitu ya sob ya. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, kamu jangan kemana-mana sobat, stay tune terus aja di Spill alias siaran paling chill.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan akibat musim kemarau panjang yang diprediksi akan mencapai puncaknya bulan depan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur telah memetakan sedikitnya 15 kabupaten atau kota yang berstatus siaga darurat kekeringan. Untuk mengantisipasi krisis air bersih, Pemprov Jatim telah menyiapkan armada truk tangki air yang siap didistribusikan ke desa-desa terdampak secara berkala. Selain itu, Dinas Pertanian setempat juga menghimbau para petani untuk menunda penanaman padi dan beralih ke tanaman palawija yang lebih hemat air. Warga diharapkan mulai menghemat penggunaan air bersih dalam kehidupan sehari-hari guna menjaga pasokan hingga musim penghujan tiba. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: Promes Suara 103.

0: Suara.
1: Music Hits and Information Prawe Suara.
2: CCTV On, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information Prawe Suara, barengan sama Rinda lagi tentunya di Spill alias siaran paling chill. Nah, kali ini Linda mau ngajak kamu ya Sob ya untuk melihat bagaimana pantauan lalu lintas yang ada di Lamongan tepat jam 10:30 ini. Langsung aja dari pertigaan Pucuk Lamongan yang terpantau padat ya Sob ya untuk lalu lintasnya, apalagi yang menuju ke arah Lamongan. Jadi dari Bojonegoro menuju ke arah Lamongan di pagi hari ini itu cukup padat untuk lalu lintasnya. Nah, terlihat ya ada beberapa antrian truk yang mau menuju ke arah Lamongan yang mereka harus sabar dulu untuk lewat secara pelan-pelan. Karena ini selain sistem kontraflow di jembatan Kesambi berlaku, tadi pagi pun juga kabarnya ada kecelakaan ya Sophia di depannya Sanggar Pramuka, yang itu pun juga bisa mempengaruhi laju kendaraan dari arah Bojonegoro menuju ke arah Lamongan. Tapi untuk yang sebaliknya, ini lancar banget Sob. Dari kamu Lamongan menuju ke arah Bojonegoro lancar sekali dan gak ada hambatan apapun di pertigaan Pucuk ini. Dan selanjutnya, Rinda ngajak kamu untuk mantau situasi yang ada di pertigaan Sukodadi Lamongan. Nah, kalau di sini Sob, lancar banget ya ketiga-tiganya, baik itu yang arah Sukodadi, arah Surabaya maupun arah Bojonegoro, lancar banget dan cukup sepi sih kalau di sini gitu ya. Untuk hitungan jalan nasional itu cukup sepi ya Sob ya, karena biasanya bisa padat banget dan juga bisa ramai banget untuk kendaraannya. Tapi overall masih aman untuk kamu lewatin di pagi menjelang siang hari ini begitu. Nah, untuk spot lainnya nanti kita bakal review lagi, dan kamu pun juga boleh banget Sob barangkali mau request gitu ya. Rin, tolong dong lihatin yang ada di Bundaran Tugu Wingkong Babat, atau mungkin tolong lihatin dong yang ada di pertigaan Miram Babat, di Paciran, di sini, di situ. Nah, boleh banget langsung aja kamu kabarin, langsung aja kamu bilang lewat WA-nya Prawe Suara di 081-2302-1039.
2: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.
0: Prawe Suara.
1: Music Hits and Information. Prawe Suara.

0: Suara.
1: News, hits, and information. Prawes Suara.
2: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru. Di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu. Kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihan yang sangat sulit, bukan?
3: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
4: Dalam lawatan selama dua hari di Cina, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
5: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
2: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara blok barat dan blok timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi, infrastruktur, dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
0: Prawa Suara.
1: News Hits and Information. Prawa Suara.
6: Oke, sahabat Prawa Suara, masih barengan Samarinda di Spill alias siaran paling chill. Nah, sob, di hari ini ya, di Rabu tanggal 17 Juni 2026, di Surabaya nantinya akan ada aksi dari mahasiswa dan juga masyarakat. Ini lokasinya ada di kawasan Gedung Grahadi, terus juga di DPRD Jawa Timur, di sekitar Jalan Indrapura, Surabaya. Dan juga untuk info awal, katanya aksi di siang hari nanti, tepatnya di jam 11 siang, itu akan diikuti sama sekitar 500 orang dari berbagai elemen gitu sob. Jadi ya makanya kenapa polisi dari pagi hari tadi itu melakukan pengamanan yang ada di area Gedung Negara Gerahadi, terus juga di area DPRD Jawa Timur. Terus juga untuk awalnya sebenarnya ya sob ya, dari mahasiswa ini tuh mereka akan ngelakuin long march dari kawasan KBS sampai dengan menuju kawasan Grahadi. Tapi untuk info akhir, info update, ternyata mereka langsung menuju ke Gedung Grahadi tanpa melakukan long march begitu ya sob ya. Jadi makanya kenapa di hari ini, siang ini khususnya, itu ada beberapa jalur yang akan dialihkan oleh polisi yang berjaga di area kawasan Gedung Negara Grahadi. Jadi untuk kamu yang aktivitasnya di Surabaya, jangan lupa ya sob ya, cari jalur yang lainnya dan hindari dari Jalan Indrapura Surabaya untuk sementara waktu. Nah, info lainnya masih barengan sama Rinda sob. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja di Spill alias siaran paling chill masih di Prameswara.

0: Brava Suara.
1: News hits and information. Brava Suara. Update terpanas dari lapangan hijau. Ini dia Promise Goal. Kabar kurang menyenangkan datang dari kubu Iran. Gelandang Iran Mehdi Torabi terancam tidak bisa memperkuat timnya pada laga berikutnya setelah visa masuk Amerika Serikat yang dimilikinya dilaporkan habis usai pertandingan perdana fase grup. Situasi ini menjadi perhatian serius karena seluruh pertandingan Iran di babak penyisihan dijadwalkan berlangsung di Amerika Serikat. Iran sendiri masih menyisakan dua laga penting melawan Belgia dan Mesir. Sementara itu, para pemain dan staf tim diketahui tidak diperbolehkan menetap di Amerika Serikat dan harus melakukan perjalanan pulang pergi dari markas mereka di Tijuana, Meksiko. Kondisi ini berpotensi menjadi tantangan tambahan bagi persiapan Iran di turnamen sepak bola antar negara terbesar tahun ini.
2: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: Masih barengan sama Rinda Sobat di Spill alias siaran paling chill. Nah Sob, di hari Rabu ini ya, di Surabaya bakal ada aksi demonstrasi dari BEM SI dan juga BEM UNER ya Sob ya. Dan mereka nantinya akan menyampaikan 5 tuntutan. Di mana tuntutan yang pertama, mereka itu ingin menghentikan program MBG atau makan bergizi gratis, terus juga KDMP atau Koperasi Desa Merah Putih. Selain itu, mereka juga mendesak untuk mencabut UU Polri dan Undang-Undang TNI yang menurutnya ini banyak banget menuai kontroversi begitu ya. Dan juga untuk poin yang ketiga, mereka menyoroti soal isu ekonomi Sob, yang memang sekarang lagi jadi perhatian di kalangan masyarakat gitu ya. Jadi mereka menuntut agar pemerintah bisa menurunkan harga BBM, terus juga ngambil langkah konkret untuk memperkuat nilai tukar rupiah. Terus yang terakhir, mereka juga menyuarakan untuk menolak praktik militerisme yang memang sekarang lagi banyak berlangsung begitu ya Sob ya. Jadi ya itu 5 tuntutan yang akan mereka bawa nantinya, semoga bisa diadvokasi dengan baik tentunya. Terus juga untuk teman-teman yang lagi turun aksi di siang hari ini, stay safe dan jangan berpencar, selalu barengan sama teman-temannya gitu ya Sob ya, karena khawatirnya ada penyusup, itu yang dikhawatirkan begitu ya. Jadi untuk kamu jangan kemana-mana Sobat, info lainnya masih barengan sama Rinda, stay tune terus aja.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Saat kami suara, di hari Rabu ini ya, sepertinya Surabaya menjadi kota terpadat untuk pengamanan, karena selain ada aksi demonstrasi di siang hari ini, juga polisi akan melakukan pengamanan, Sob, terkait hari ulang tahun Persebaya yang rencananya bakal dilakukan nanti malam setelah Isya begitu. Jadi untuk polisi sekarang berjaga-jaga untuk potensi konvoinya di area atau di kawasan Gelora 10 November Tambak Sari Surabaya. Cuman ya Sob, sampai dengan sekarang itu dari Polrestabes Surabaya masih belum ada rencana untuk mengalihkan arus lalu lintas secara besar-besaran begitu ya. Jadi mereka cuma mengamankan yang ada di kawasan Gelora 10 November aja. Cuman untuk kamu warga Surabaya, selalu pantau lalu lintasnya ya, kalau kamu pergi kemanapun itu, karena hari ini dari siang hari, dari jam 11 siang ada aksi demonstrasi dan juga malamnya ada konvoi dari supporter bonek begitu. Jadi ya untuk kamu selalu hati-hati dimanapun itu. Info lainnya masih barengan sama Rinda ya Sob. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja di Pelames Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Buka Suara.
1: Music Hits and Information. Prawe Suara.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information. Selamat Prawe Suara, pagi hari tadi ya, tepat jam 5 subuh, itu baru aja ada kecelakaan beruntun di depannya Sanggar Pramuka atau di Desa Karanglangit Lamongan begitu ya. Dan juga untuk kepolisian ini baru saja merilis soal kronologi kejadian yang ada di depannya Sanggar Pramuka itu yang melibatkan mobil Elf, truk box sama sepeda motor yang kecelakaan. Nah, untuk kronologinya sob, awalnya itu ada mobil Elf yang dia itu lewat dari arah barat menuju ke arah timur dan dia udah berhenti di lajur kanan. Karena memang dia posisinya mau putar balik begitu ya. Tapi dari belakang nih tiba-tiba ada truk box yang lewat juga dengan arah yang sama. Dan dia baru tahu kalau mobil depannya itu mau putar balik begitu ya. Jadi ya gak sempat ngerem, gak sempat menghindar. Akhirnya nabrak deh tuh mobil Elf yang mau putar balik. Dan di situ mobil Elfnya kepental terus kena pengendara yang dari arah berlawanan. Makanya kenapa ini sampai kecelakaan beruntun mobil Elf, truk box, sama sepeda motor begitu ya sob ya. Tapi untungnya gak ada korban jiwa di sini, hanya aja mereka luka-luka gitu ya sob ya. Seperti pengemudi Elf yang lecet di kaki, terus juga pengemudi truk box yang luka di kaki kiri, dan pengendara sepeda motor yang mengalami cedera kepala begitu ya. Dan juga dari kejadian ini sob, untuk kamu selalu hati-hati kalau berkendara, apalagi kalau pagi hari ya. Itu kan waktunya kita ngantuk-ngantuknya. Jadi mending kalau kamu ngantuk, capek, istirahat dulu, menepi sebentar, atau bahkan ngopi-ngopi gitu ya. Biar fokus di jalan dan juga tidak mencelakai pengendara yang lainnya. Nah untuk info yang lainnya masih barengan sama Rinda. Kamu jangan kemana-mana sobat, stay tune terus aja.
1: 103,9 FM. Prawe Suara.
3: Punya mimpi upgrade skill, tapi jam kerja selalu jadi penghalang. Sekarang nggak ada alasan lagi. Hadir untuk kamu program kelas karyawan IIK Bakta Kediri. Kuliah tetap jalan, kerja juga aman. Dengan jam kuliah fleksibel, biaya terjangkau, dan kurikulum yang relevan dengan dunia kerja. Jadi, kamu bisa berkembang tanpa harus mengorbankan karirmu. Belajar langsung dari dosen berpengalaman dan nikmati pilihan program unggulan seperti rekognisi pembelajaran lampau dan alih jenjang. Cocok banget buat kamu yang sudah punya pengalaman kerja atau bahkan yang baru mau mulai. Pilihan programnya juga lengkap, mulai dari D3, D4, sampai S1 seperti farmasi, gizi, kebidanan, keperawatan, kesehatan masyarakat, dan masih banyak lagi. Dan yang paling penting, sudah banyak alumni sukses yang membuktikannya. Sekarang giliran kamu, dapatkan diskon 50% biaya formulir dengan kode referral BW Prawe Suara dan beasiswa hingga 100% sampai lulus. Ayo daftar sekarang di www.pmb.iik.ac.id atau langsung ke kampus IIK Bakta Kediri, Jalan Kiai Haji Wahid Hasim nomor 65. Info lengkap 0857-1717-1735 atau www.iik.ac.id/info/alih-jenjang. IIK Bakta Kediri, saatnya kamu naik level tanpa harus berhenti kerja.
1: 103,9 FM, Prawe Suara.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga Bu?
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Wings Care. 103,9 Prawe Suara FM.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara. Prameswara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: CCTV On, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information, Sobat Ramai Suara. Balik lagi barengan sama Rinda di Spill, siaran paling chill. Dan kali ini Rinda mau ngabarin soal bagaimana situasi lalu lintas yang ada di Lamongan. Tepat dari pusat kota ya Sob ya, alias di pertigaan Tugu Bandeng Lele Lamongan, yang siang hari ini terlihat sangat panas sekali. Bahkan Rinda ngelihat dari CCTV aja udah kerasa banget ya Sob ya panasnya, apalagi kalau kamu yang beraktivitas di luar ruangan siang hari ini. Tapi selain cuaca, ini juga untuk lalu lintasnya terpantau aman banget ya Sob ya, lancar baik kamu yang menuju ke arah Jalan Lomong Rejo ataupun sebaliknya, terus juga menuju ke arah barat, arah timur, sama-sama lancarnya di siang hari ini. Gak ada hambatan, gak ada kendala sedikit pun. Terus, selain di pertigaan Tugu Bandeng Lele Lamongan, Rinda juga ngajak kamu untuk memantau situasi yang ada di pertigaan Tugu Adipura Lamongan. Nah, kalau di sini Sob, sama ya, untuk lalu lintasnya lancar banget, arah Bojonegoro, arah Surabaya, oke, dan gak ada hambatan sama sekali. Cuman ya, untuk kamu yang mau menuju ke arah Surabaya, hati-hati dan juga sabar kalau lewat di area jembatan Kepuh Gajah. Karena di sana itu kan masih berlangsung perbaikannya ya Sob ya. Jadi untuk potensi padat itu masih ada sampai dengan sekarang, karena estimasi pengerjaan jembatan Kepuh Gajah itu sampai dengan nanti kira-kira bulan November kalau nggak salah ya itu. Makanya untuk kamu lebih baik sabar dulu aja dan selalu pantau terus bagaimana update situasi lalu lintasnya lewat rameswarafm.com. Nah, untuk kamu pun yang siang hari ini lagi on the way kemanapun itu ya Sob ya, jangan lupa kabarin ke Rinda soal bagaimana situasi lalu lintas yang lagi kamu lewatin sekarang. Boleh kamu kirim gambarnya, kamu kirim videonya, atau bahkan on air langsung juga monggo ya Sob ya. Langsung aja WA di 081-2302-1039.
1: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: you alright?
1: I was pretty hungry.
2: Told you.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru, di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihan yang sangat sulit, bukan?
2: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
3: Dalam lawatan selama dua hari di China, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
4: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
1: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara Blok Barat dan Blok Timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi

0: akselerasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi infrastruktur dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia. Terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
1: 103,9 FM. Rama Suara.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bak, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh, Tijus bang.
6: Tijus!
5: Seger. Satu lagi ya bang es jusnya.
6: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makanya, ganti es temu dengan tijus.
8: Dari Winsport.
9: 103,9 Prama Suara FM.
10: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
11: Hai.
10: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
12: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
11: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
12: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
10: Oh ya, terus?
11: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
12: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
10: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
12: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
10: Gampang,
12: Baby Happy
10: ya?
12: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
10: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
12: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
11: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wingscare.
9: Prama Suara 103,9 FM. Music and information.

0: Brava Suara.
1: Music and information. Brava Suara.
2: Balik lagi barengan sama Rinda Sobat di Spill alias siaran paling chill. Nah Sob, selain update soal lalu lintas, Rinda juga mau update soal kondisi cuaca yang ada di hari Rabu tanggal 17 Juni 2026. Biar kamu tahu ya Sob ya, apakah hari ini ada potensi hujan atau enggak, atau bahkan justru panas terus sama dengan malam hari nanti gitu kan. Nah kalau di Lamongan sendiri Sobat, dari pagi hari tadi sampai dengan malam nanti itu enggak ada tanda-tanda hujan sama sekali, bahkan berawan pun gak ada ya Sob ya. Karena Lamongan didominasi sama cuaca yang cerah berawan dari pagi sampai dengan malam hari nanti. Begitupun juga di Gresik, Sidoarjo, Surabaya, Mojokerto dan juga sekitarnya. Cuman Sob, untuk daerah-daerah yang seperti dataran tinggi ini masih merasakan hawa-hawa dingin gitu ya, seperti di Lumajang, di Malang, di Batu, itu bahkan suhu di area sana bisa sampai 11 derajat Celcius. Bayangin tuh ya, sedingin apa gitu kan. Kita nih di Lamongan aja yang cuma 20 derajatan sekian, itu aja udah ngerasain dingin yang Masya Allah sekali gitu kan. Apalagi mereka-mereka yang ada yang tinggal di dataran tinggi. Cuman belakangan di Lamongan udah mulai menghilang ya Sob ya, untuk efek berdinding itu. Jadi kita cuma ngerasain satu mingguan aja deh kayaknya, karena sekarang udah mulai normal lagi suhunya dari pagi sampai dengan malam nanti begitu. Nah untuk update lainnya bisa kamu cek langsung lewat pantauan resmi dari lamanya BMKG ya Sob ya, lengkap banget. Ada arah angin, suhu udara, terus juga cuaca yang bisa kamu akses, biar kamu kalau mau pergi kemanapun itu bisa dicek dulu dan gak kena zong gitu ya. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
1: Performa wakil Asia di turnamen sepak bola antar negara terbesar tahun ini patut mendapat apresiasi. Dari 9 tim Asia yang tampil, 8 diantaranya berhasil meraih poin pada laga perdananya. Korea Selatan dan Australia sukses meraih kemenangan, sementara Iran, Qatar, Arab Saudi, Jepang, Yordania, dan Uzbekistan mampu mengamankan hasil imbang. Hanya Irak yang harus mengakui keunggulan Norwegia. Meski begitu, secara keseluruhan wakil Asia menunjukkan daya saing yang kuat dan membuka peluang besar untuk melangkah ke fase berikutnya.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tutup di Promise Suara 103,9 FM untuk Goal selanjutnya.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat Rama Suara masih barengan sama Rinda di Spill alias siaran paling chill. Nah sob, gimana vibes kamu siang hari ini? Untuk kamu mungkin yang lagi asyik lunch bareng bestie kantor, atau mungkin kamu yang masih semangat buat ngadep layar laptop, intinya apapun itu have a good time ya sob ya. Dan siang ini Rinda mau ngajakin kamu untuk deep talk tipis-tipis nih sob, soal sesuatu yang emang relate banget untuk kita semuanya kaum-kaum pekerja, yaitu Rinda bakal ngomongin soal status kepegawaian. Nah, untuk kamu sob, ayo ngaku. Siapa di sini yang pas keterima kerja terus kamu dapat tantangan kontrak, langsung deh tuh ya karena kamu saking senengnya, langsung ditandatangani tanpa kamu baca secara detail terlebih dahulu. Padahal ya sob ya, di kontrak kerja itu penting banget untuk kamu baca karena itu bisa menyangkut karir kamu ke depannya atau mungkin status kamu sebagai karyawan di perusahaan itu gitu ya. Makanya untuk kamu yang lagi keterima kerja atau baru keterima kerja, lebih baik dilihat dulu, dibaca dengan seksama dan ditanyakan kalau emang kamu ada yang rasa yang mengganjal gitu ya sob ya, dari kontrak kerja yang udah dikasih ke kamu. Nah ngomongin soal kontrak kerja sob, kalau kamu nih sebagai pekerja dikasih pilihan, kamu lebih pilih yang mana? Gaji gede tapi karyawan kontrak, atau gaji standar tapi karyawan tetap? Nah, boleh banget ya kamu sharing barengan sama Rinda siang hari ini lewat WA-nya Prameswara di 081-2302-1039. Rinda tungguin kamu sampai dengan nanti jam 2 siang tentunya.

0: Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Kita ikuti lintas informasi Promisnet.
2: Baik, kita jumpa kembali dengan lintas informasi Promisnet edisi Rabu 17 Juni 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggohadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Ngawi. Lolos 16 besar, Persinga Ngawi bidik tiket promosi ke Liga 3. Lengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, langkah gemilang Persinga Ngawi di ajang Liga 4 Nasional semakin mendekati tim kebanggaan warga Ngawi itu pada target besar musim ini. Setelah memastikan tempat di babak 16 besar, Laskar Ketonggo kini fokus menjaga performa dan konsistensi demi mewujudkan promosi ke Liga 3. Kepastian lolos diraih berkat dua kemenangan beruntun yang dibukukan Persinga pada fase 32 besar grup V. Hasil positif tersebut tidak hanya mengamankan tiket ke babak berikutnya, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri tim dalam menghadapi persaingan yang semakin berat. Manajer Persinga Ngawi Andri Budi Setiawan mengungkapkan bahwa kondisi skuad saat ini sangat siap untuk melanjutkan perjuangan di kompetisi nasional. Ia menilai perkembangan permainan tim terus menunjukkan tren positif dari pertandingan ke pertandingan.
4: Ini kita bisa mengoreksi tim, insya Allah tim sudah senang, kompak, dan layak untuk kita lolos di titik. Tinggal nanti di pertandingan terakhir, insya Allah kita bisa selesaikan dengan kompak.
5: Jadi sekarang instruksi yang semua kemarin sebelum diberangkatkan itu apakah sudah seperti memenuhi apa yang diharapkan dari pemain-pemain?
4: Sudah sangat memuaskan. Tinggal nanti dari strategi ikut besok di pertandingan terakhir apakah semuanya yang ring satu kita mainkan atau yang kedua.
6: Mas, ini kan pemainnya banyak yang baru ya Mas. Kalau melihat dari pertandingan dua pertandingan ini, apakah efektif enggak pembelian pemain-pemain baru ini?
4: Sangat efektif karena dengan orang-orang baru, semangat baru, tetapi dengan semangat baru dan orang baru sangat kompak. Karena sepak bola adalah tim, kalau satu adalah kekompakan, nanti kita akan menang.
3: Menurutnya, keberhasilan sejauh ini tidak lepas dari kerja kolektif seluruh elemen tim. Ia menegaskan bahwa kekompakan di dalam maupun luar lapangan menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas permainan sepanjang kompetisi. Duel melawan Persipani diprediksi berlangsung menarik karena kedua tim sama-sama telah memastikan kelolosan. Bagi Persinga, laga tersebut menjadi kesempatan untuk mempertahankan momentum positif sekaligus mengirim pesan bahwa Laskar Ketonggo siap bersaing hingga akhir demi mewujudkan promosi ke Liga 3.
2: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya, kita menuju Lamongan. Bupati Lamongan ajak masyarakat dukung sensus ekonomi 2026. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara FM Lamongan, Arinda.
7: Baik, terima kasih sobat. Bupati Lamongan Yohanan Nur Effendi mengajak ASN, pelaku usaha, dan masyarakat berpartisipasi aktif dalam sensus ekonomi 2026 guna mendukung penyediaan data yang akurat sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah. Menurutnya, kebutuhan terhadap data ekonomi yang rinci dan mutakhir semakin penting di tengah perubahan struktur ekonomi, perkembangan teknologi digital, munculnya model usaha baru, serta dinamika ekonomi global. Ia menegaskan, keberhasilan sensus ekonomi 2026 bukan hanya menjadi tanggung jawab BPS, melainkan memerlukan dukungan seluruh elemen masyarakat sebagai responden. Sementara itu, Kepala BPS Lamongan Hermanto mengatakan bahwa sensus ekonomi 2026 yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali bertujuan menyediakan data dasar seluruh kegiatan ekonomi secara lengkap, rinci, dan mutakhir sebagai landasan perencanaan pembangunan nasional maupun daerah. Ia menjelaskan, pendataan mencakup jumlah usaha yang beroperasi, tenaga kerja yang diserap, pendapatan dan pengeluaran usaha, nilai aset, keuntungan usaha, hingga potensi usaha baru yang berkembang di masyarakat. Dari Lamongan, Linda mengabarkan kembali ke studio. Silahkan.
2: Adinda, reporter dari Radio Prame Suara FM Lamongan. Masih di Lamongan, Lamongan Menyala dan Jamula sebagai program unggulan di Kota Lamongan. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter radio Rongga Hadi Lamongan, Novi.
8: Baik, terima kasih Sobat. Bupati Lamongan Yuhronur Effendi memaparkan capaian dan perkembangan program unggulan Jamula atau Jalan Mantap dan Mulus Lamongan, serta Lamongan Menyala.
9: Kita juga punya dua program prioritas. Yang pertama adalah Jamula, Jalan Mantap dan Mulus Lamongan. Kita targetkan di tahun ini, insya Allah 65% seluruh jalan dengan interupsi Jamula ini bisa terlaksana di tahun ini dan tahun depan. Dan kemudian berikutnya terus akan kita susun menjadi program prioritas. Jadi jalan ini adalah program prioritas kami. Dan yang kedua adalah Lamongan Menyala. Saat ini kita sudah beroperasi 7.230 titik lampu penerangan jalan umum. Tahun depan kita menargetkan tambahan 10.000 untuk titik lampu penerangan jalan dengan model KPPU. Mudah-mudahan ini bisa dilaksana dan secara bertahap, tapi akan terus menyelesaikan setelah Jamula, setelah jalannya bagus, nanti akan kita lengkapi dengan penerangan jalan.
8: Di hadapan jajaran Polres dan Kodim 0812 Lamongan. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Lamongan Yuhronur Effendi juga menjelaskan bahwa kedua program tersebut nantinya menjadi bagian dari upaya percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Tujuannya adalah mendukung aktivitas masyarakat serta pertumbuhan ekonomi yang ada di Lamongan. Sinergitas antara pemerintah daerah dan TNI serta Polri diharapkan terus terjalin untuk mewujudkan Lamongan semakin maju, nyaman, dan berdaya saing. Dari Lamongan, Novi melaporkan kembali ke studio.
2: Novi, reporter dari Radio Rongga Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju Magetan. 6 SPPG di Magetan masih disuspensi terkait IPAL. Satgas minta pendampingan DLH. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
10: Baik, terima kasih. Sobat 6 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Magetan hingga kini masih berstatus suspend karena belum menyelesaikan sejumlah persyaratan termasuk instalasi pengolahan air limbah atau IPAL yang menjadi bagian dari standar operasional program makan bergizi gratis atau MBG. Petugas Satuan Tugas Satgas MBG Magetan Awang Arifani Rudin mengatakan dari 11 SPPG yang sebelumnya mendapat penangguhan operasional, 5 sudah kembali beroperasi. Sementara 6 lainnya masih menjalani proses pembenahan dan pemenuhan persyaratan. 6 SPPG yang masih berstatus suspend tersebut yaitu SPPG Magetan Bendo di Kecamatan Bendo, SPPG Magetan Kawedanan Kawedanan di Kecamatan Kawedanan, SPPG Magetan Kecamatan Karas Subantoro, SPPG Magetan Karas Temboro, SPPG Magetan Karas Temboro 2, dan SPPG Magetan Sukomoro Tambak Mas. Pengelola SPPG saat ini terus melengkapi berbagai persyaratan agar dapat kembali melayani program MBG.
11: 11 suspend, itu 9 karena IPAL, 2 karena kaitan keamanan pangan, gitu yo. Nah, yang IPAL dari 11 itu yang sudah running kembali 5, 36 yang masih belum running.
10: Awang menjelaskan, selain 6 SPPG yang masih disuspend, terdapat 6 SPPG lain yang belum beroperasi meski tidak berstatus suspend. Mereka masih menghadapi kendala virtual account dan proses verifikasi kelembagaan. Untuk mempercepat penyelesaian persoalan tersebut, pengelola SPPG meminta pendampingan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan. Pendampingan dibutuhkan terutama terkait pemenuhan standar pengelolaan limbah dan kelengkapan dokumen lingkungan, termasuk IPAL yang menjadi salah satu syarat operasional dapur MBG.
11: Ada lagi 6 yang nggak rame, tidak disuspend karena terkendala virtual account, pembenahan para administrasi, terkait terkendala masalah virtual account.
10: Satgas MBG Magetan optimis seluruh kendala dapat diselesaikan secara bertahap. Jika proses pembenahan berjalan lancar, 6 SPBG yang masih disuspend maupun 6 SPBG yang terkendala virtual account dapat segera beroperasi sehingga pelayanan program makan bergizi gratis kepada para siswa kembali berjalan maksimal.
11: Cuma sebenarnya sudah mulai pembenahan kan deh. Ini kan sebagian surat dikirimkan minta didampingi. Kawan-kawan juga sudah melakukan.
10: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocara CFM melaporkan kita kembali ke studio.
2: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia, bersama redaksi yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.
1: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 103,9 FM. Drama Suara.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Brava Suara.
8: Music Hits and Information. Brava Suara.
9: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Brava Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Brama Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
7: 103,9 FM, Music Hits and Information.
10: 103,9 FM, Music Hits and Information. Suara Brama Suara, balik lagi barengan sama Rinda di Spill alias siaran paling chill. Nah, ngomongin soal serba-serbi karyawan nih Sob ya. Tadi kan Linda sempat nanyain ke kamu nih, kalau kamu milih gaji standar tapi karyawan tetap, atau kamu milih gaji besar tapi statusnya masih kontrak. Nah, di siang hari ini ada Kak Raffi yang bergabung barengan sama Linda nih Sob, untuk nge-share POV atau pandangannya terkait status karyawan yang ada di era sekarang ini. Nah, Kak Raffi bilang katanya, kalau aku pilih gaji standar tapi karyawan tetap, soalnya buatku rasa aman dalam jangka panjang itu lebih penting. Apalagi kalau udah punya tanggungan, kepastian kerja itu bikin lebih tenang buat nyusun rencana hidup. Wah, ini pendapat yang pasti banyak diaminin sama sahabat Rames yang mungkin udah berkeluarga nih ya. Karena memang Sob, ketika tanggung jawab hidup itu udah mulai bertambah, nah yang pasti cara ngelihat pekerjaan juga ikut berubah. Kalau dulu waktu muda gak tanggungan itu mungkin fokusnya di nominal gaji begitu ya. Tapi sekarang kalau udah berkeluarga itu banyak banget yang mulai mempertimbangkan faktor kepastian dan juga stabilitas. Ada cicilan, kebutuhan rumah tangga, biaya pendidikan, sampai dana darurat itu semuanya harus dipikirin dan juga dikalkulasi secara matang gitu kan. Jadi wajar ya kalau status karyawan tetap itu kerasa lebih menenangkan untuk ngebuat perencanaan jangka panjang. Tapi menariknya ya Sob ya, ini juga nunjukin kalau definisi pekerjaan ideal itu beda-beda ternyata untuk setiap orangnya. Ada yang mungkin ngejar penghasilan setinggi mungkin sampai dia pindah-pindah gitu kan. Tapi juga ada yang ngerasa rasa aman sama kepastian di tempat kerja itu lebih oke dibandingkan dengan gaji tinggi. Tapi ya menurutku dua-duanya sah-sah aja ya sob ya, tergantung bagaimana kondisi dan juga prioritas hidup kamu masing-masing. Nah untuk sharing lainnya boleh banget sob, masih Linda tungguin kamu. Yang mau komen, yang mau ngasih pendapatnya langsung aja merapat ke WA-nya Prameswara di 081-2302-1039. Atau kamu juga boleh kalau mau komen-komen lewat audio visual aplikasi Xspace Radio.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Kementerian Koperasi dan UKM mencatat adanya lonjakan signifikan pada jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berhasil beralih ke ekosistem digital sepanjang kuartal pertama tahun ini. Tercatat, lebih dari 2 juta UMKM baru telah terdaftar di berbagai platform e-commerce dan aplikasi layanan pesan antar. Peningkatan ini tidak lepas dari program pendampingan digitalisasi yang gencar dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, serta bantuan subsidi akses internet bagi pelaku usaha di wilayah pelosok. Diharapkan, tren positif ini mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional, sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja baru di sektor ekonomi kreatif. Demikian, Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: Promes Suara 103,9.

0: Suara.
1: Newsgear Fan Information, Prawe Suara.
2: Oke sobat, masih barengan sama Rinda di 103,9 FM Misi Gilten Information. Nah siang hari ini kita masih ngomongin juga soal serba-serbi atau status karyawan ya sob ya. Karena setelah Linda cari-cari tahu nih sob, ada dua jenis gitu ya karyawan yang ada di Indonesia. Nah secara umumnya ada yang namanya PKWTT. PKWTT ini itu singkatan dari perjanjian kerja waktu tidak tertentu, alias ini yang dimaksud adalah pegawai tetap gitu ya sob ya. Terus yang kedua itu ada PKWT atau namanya karyawan kontrak. Dan PKWT ini itu singkatan dari perjanjian kerja waktu tertentu. Nah bedanya ya sob ya, kalau PKWTT itu kan kamu udah komit tuh sama perusahaan itu dari awal atau bahkan sampai kamu pensiun nanti dapat benefit yang penuh gitu dari perusahaannya. Kalau PKWT alias cuma karyawan kontrak itu nanti ibaratnya ada apa ya sob ya, ada kayak selang waktu gitu loh ketika kamu bekerja, entah itu 2 tahun, 3 tahun atau berapa tahun tergantung kamu perjanjiannya sama perusahaan yang atau perusahaan tempat kamu lagi bekerja begitu ya. Cuman kabar baiknya untuk kamu teman-teman yang sekarang pekerjaannya lagi statusnya PKWT atau lagi kontrak, sekarang itu aturannya udah semakin jelas. Karena meskipun pegawai kontrak, udah ada kompensasi kalau kontrak kamu udah finish gitu ya sob ya. Jadi kamu bisa milih untuk berhenti atau mungkin diperpanjang lagi kontraknya. Adik kamu yang sekarang bingung, waduh Rin ini aku statusnya apa ya di perusahaan ya? Nah coba deh kamu cek kontrak kerja kamu dulu seperti apa, apakah kamu pegawai tetap ataukah kamu perjanjian dengan waktu tertentu gitu ya sob ya. Jangan sampai kamu gak tahu apa status kamu gitu kan, jadi pusing, jadi bingung nanti. Cewek aja kalau gak tahu statusnya, dia tanya loh sob ya, apalagi kamu yang mau bekerja, gak tahu statusnya, wah ini bisa-bisa bahaya gitu ya, sama karir kamu ke depannya. Nah untuk info lainnya, masih barengan sama Rinda, kita masih ngebahas soal status pegawai atau status pekerja yang ada di Indonesia ini. Jadi untuk kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Brahma Suara.
7: Music Hits and Information. Brahma Suara.
8: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru. Di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu. Kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihannya sangat sulit, bukan?
9: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
10: Dalam lawatan selama dua hari di Cina, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
11: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
8: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara blok barat dan blok timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi, infrastruktur, dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih Sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih Sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya Sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
12: 103,9 FM, Music Hits and Information. Oke, sahabat Rama Suara masih barengan sama Linda di Spill alias siaran paling chill siang hari ini masih di Rama Suara tentunya. Nah, kita masih ngomongin soal serba-serbi atau status pegawai ya Sob ya. Dan yang menarik adalah belakangan nih kita kan sering banget mendengar gitu ya soal rekrutmen koperasi Desa Merah Putih di bagian manajernya. Nah, ini kita akan mengulik juga bagaimana status manajer Kopdes ketika mereka dipekerjakan nanti gitu ya. Dan setelah Linda cari tahu, ternyata pemerintah itu mastiin kalau 30.000 manajer maksudnya ya, manajer Kopdes Merah Putih yang lolos rekrutmen, mereka ini nggak akan menyandang status ASN. Tapi mereka bakal dikontrak di bawah naungan BUMN ya Sob ya, tapi menggunakan skema PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu selama 2 tahun. Jadi nanti setelah 2 tahun ini masih menunggu juga keputusannya Sob, apakah nanti kebijakannya bakal diperpanjang untuk para manajer Kopdes ini atau justru hanya dipekerjakan selama 2 tahun itu aja. Nah, ini yang masih mengambang dan juga masih belum tahu ya Sob ya. Jadi untuk kamu yang mungkin tahu update-nya setelah 2 tahun nanti manajer Kopdes ini apakah diperpanjang atau enggak, nah boleh banget ya Sob ya kamu tambahin informasinya Rinda di siang hari ini lewat WA-nya Prame Suara di 08 081-2302-1039.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
2: Prancis dan Norwegia sukses mengawali langkah mereka di turnamen sepak bola antar negara terbesar tahun ini dengan kemenangan meyakinkan. Prancis berhasil menundukkan Senegal dengan skor 3-1 pada laga pembuka grup I yang berlangsung Rabu dini hari waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Norwegia tampil dominan saat mengalahkan Irak dengan skor 4-1. Penyerang andalan Norwegia, Erling Haaland, menjadi sorotan setelah mencetak 2 gol dalam pertandingan tersebut. Berkat hasil ini, Prancis dan Norwegia sama-sama mengoleksi 3 poin dan memimpin persaingan di grup I.
1: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tutup di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
3: Promise Suara 103,9 FM.

0: Brava Suara.
1: Music and information. Brava Suara.
2: Oke, sobat Drama Suara, masih barengan sama Rinda di Spill alias siaran paling chill. Nah, masih ngomongin soal status manajer Koperasi Jasa Merah Putih yang sekarang mereka lagi komcat gitu ya, Sob ya, selama 1,5 bulan di barak untuk ditempa kedisiplinannya sebelum mereka itu terjun langsung untuk mengatur dan juga mengawasi koperasi desa yang ada di kelurahan ataupun daerah masing-masing gitu kan. Tapi yang kita bahas hari ini adalah soal bagaimana kontrak kerja mereka. Karena setahu Rinda tuh ya, mereka kan cuma dikontrak selama 2 tahun aja. Dan setelah 2 tahun ternyata ini baru aja ada update terbaru ya Sob ya, dari Menteri Koperasi yaitu Ferry Julianto yang bilang kalau nanti setelah kontrak mereka habis itu akan dilakukan perpanjangan begitu, dan juga menempatkan manajer ini sebagai pegawai di lingkungan Kementerian Koperasi atau Kemenkop. Dan nantinya mereka tetap akan bertugas untuk dampingin dan juga ngelola operasional koperasi desa ataupun kelurahan yang ada di berbagai daerah. Cuma nih, meskipun nanti setelah 2 tahun selesai terus mereka melakukan perpanjangan gitu ya, status mereka tetap sama, yaitu tetap PKWT alias perjanjian kerja waktu tertentu dan tidak akan diangkat menjadi ASN atau aparatur sipil negara begitu ya Sob ya. Nah, itu yang banyak dibahas juga dan banyak dipertanyakan sama orang-orang terkait setelah 2 tahun mau dikemanain nih orang-orang ini gitu kan. Ternyata ini udah ada jawabannya dan sekarang pemerintah udah menyiapkan skemanya begitu ya Sob ya. Nah, ngomongin soal kerjaan kontrak dan juga kerjaan tetap nih Sob, kalau kamu sendiri lebih milih gaji yang gede tapi karyawan kontrak, atau gaji yang standar tapi kamu udah pasti alias jadi pegawai tetap di sebuah perusahaan? Nah, boleh banget tuh ya, langsung aja kamu sharing barengan sama Rinda di siang hari ini lewat WA-nya Prime Suara di 081-2302-1039.

Balik lagi barengan sama Rinda Sobat di 103,9 FM Music Hits and Information. Nah Sob, tadi nih Rinda kan baru aja nanyain ke kamu soal kamu milih yang mana kalau sebagai pekerja. Kamu milih gaji gede tapi status kamu masih belum jelas alias kontrak, atau kamu milih gaji yang standar tapi kamu udah tetap karyawannya sampai dengan akhir gitu ya Sob ya. Nah ini ada Kak Alvaro yang juga ikut komen barengan sama Rinda di siang hari ini lewat WA-nya Prime Suara. Kak Alvaro bilang katanya, jujur aku tergoda gaji besar karena kebutuhan sekarang juga makin banyak. Tapi tentu harus dibarengi dengan pengelolaan keuangan yang baik, soalnya statusnya masih belum tentu permanen. Nah ini nih, sepertinya Kak Alvaro adalah tim yang realistis ya Sob ya. Karena emang di zaman sekarang atau in this economy, kita nggak bisa menutup mata kalau kebutuhan hidup itu sekarang memang terus bertambah. Entah itu biaya sehari-hari, transportasi, sampai kebutuhan yang kadang tiba-tiba datang. Belum lagi soal nilai tukar rupiah yang juga belum menguat sampai dengan sekarang ya Sob ya. Jadi wajar banget kalau banyak orang tergoda memilih gaji yang lebih besar. Tapi aku suka bagian akhirnya nih, karena Kak Alvaro tuh gak cuma ngelihat soal gaji yang gede aja ya Sob ya, tapi dia juga sadar tuh kalau status kontrak itu berarti ada resikonya. Yang artinya kalau penghasilannya lebih besar, ya berarti kita harus punya strategi juga tuh. Misal nyiapin dana darurat, terus juga investasi, atau bahkan juga nyiapin tabungan cadangan kalau suatu saat kontraknya sewaktu-waktu bisa habis Sob. Jadi bukan cuma sekedar gaji besar langsung habis untuk foya-foya, untuk gaya hidup gitu, jangan ya. Tapi justru manfaatin kesempatan itu untuk memperkuat kondisi keuangan ke depannya. Dan menurutku ya Sob ya, ini menjadi salah satu contoh kalau yang penting itu bukan cuma berapa besar gajinya, tapi seberapa bijak kita bisa mengelolanya. Soalnya meskipun gaji gede, tapi kamu gak punya perencanaan, kamu gak punya budgeting, ya udah pasti cepat habis, langsung lenyap, gak tahu kemana gitu kan. Sementara gaji yang standar-standar aja, tapi dikelola dengan baik, terus bisa ngasih rasa aman dalam jangka panjang, itu bakal lebih worth it untuk dinikmati, begitu ya. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, jangan kemana-mana Sobat, stay tune terus aja di Prameswara.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Punya mimpi upgrade skill, tapi jam kerja selalu jadi penghalang. Sekarang nggak ada alasan lagi. Hadir untuk kamu program kelas karyawan IIK Bakta Kediri. Kuliah tetap jalan, kerja juga aman. Dengan jam kuliah fleksibel, biaya terjangkau, dan kurikulum yang relevan dengan dunia kerja. Jadi, kamu bisa berkembang tanpa harus mengorbankan karirmu. Belajar langsung dari dosen berpengalaman dan nikmati pilihan program unggulan seperti rekognisi pembelajaran lampau dan alih jenjang. Cocok banget buat kamu yang sudah punya pengalaman kerja atau bahkan yang baru mau mulai. Pilihan programnya juga lengkap, mulai dari D3, D4, sampai S1 seperti farmasi, gizi, kebidanan, keperawatan, kesehatan masyarakat, dan masih banyak lagi. Dan yang paling penting, sudah banyak alumni sukses yang membuktikannya. Sekarang giliran kamu, dapatkan diskon 50% biaya formulir dengan kode referral BW Prameswara dan beasiswa hingga 100% sampai lulus. Ayo daftar sekarang di www.pmb.iik.ac.id atau langsung ke kampus IIK Bakta Kediri, Jalan Kiai Haji Wahid Hasim nomor 65. Info lengkap 0857-1717-1735 atau www.iik.ac.id/info/alih-jenjang. IIK Bakta Kediri, saatnya kamu naik level tanpa harus berhenti kerja.
0: Prameswara 103,9 FM.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
0: 103,9 Prameswara FM.

0: 103,9 FM Rama Suara.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Brava Suara,
5: music hits and information. Brava Suara.
6: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information.
7: Balik lagi barengan sama Rinda sobat di Spill alias siaran paling chill. Nah sob, belakangan kan lagi hype banget tuh ya pertandingan bola terbesar di dunia. Dan juga lagi-lagi Lionel Messi ini menunjukkan kualitasnya di bidang sepak bola. Karena Messi baru aja mengawali pertandingan di tahun 2026 ini dengan cara yang spektakuler sob. Dia nih baru aja mencetak hat-trick perdana sepanjang karirnya di ajang pesta bola terbesar di dunia. Yang ini sekaligus ngebawa Argentina bisa ngalahin Aljazair dengan skor telak 3-0 di laga pembuka fase grup. Nah terus kemenangan Argentina di Kansas City ini itu juga jadi awal yang positif ya sob ya bagi Argentina yang memang dia datang sebagai juara bertahan gitu kan. Dan lagi-lagi Messi menunjukkan kualitasnya. Terus ya sob ya, fun fact-nya lagi, Messi ini juga mencatat sejarah dengan tampil sebanyak 6 kali di putaran final pesta bola terbesar di dunia. Ini sebuah rekor yang nunjukin kalau Messi ini bukan kaleng-kaleng gitu ya. Dan juga bisa menjadi pemain terbesar sepanjang masa. Wah, ini keren banget gitu ya. Nah, setelah ini udah bakal spill juga untuk jadwal pertandingan bola terbesar antar negara untuk hari Kamis ya sob ya, biar kamu bisa siap-siap dan juga nyalain alarmnya. Jadi untuk kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan akibat musim kemarau panjang yang diprediksi akan mencapai puncaknya bulan depan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur telah memetakan sedikitnya 15 kabupaten atau kota yang berstatus siaga darurat kekeringan. Untuk mengantisipasi krisis air bersih, Pemprov Jatim telah menyiapkan armada truk tangki air yang siap didistribusikan ke desa-desa terdampak secara berkala. Selain itu, Dinas Pertanian setempat juga menghimbau para petani untuk menunda penanaman padi dan beralih ke tanaman palawija yang lebih hemat air. Warga diharapkan mulai menghemat penggunaan air bersih dalam kehidupan sehari-hari guna menjaga pasokan hingga musim penghujan tiba. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: Promes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prameswara.
1: Music and information. Prameswara.
2: 103,9 FM Music and Information. Selamat terima suara untuk kamu yang maniak bola nih ya. Pastinya kan gak mau ketinggalan soal ajang pesta bola terbesar di dunia yang memang terselenggara atau hadir di tahun 2026 ini. Nah, untuk kamu yang berencana nonton pertandingan selanjutnya di hari Kamis tanggal 18 Juni 2026, nah ini Linda spill jadwal pertandingannya ya Sophia, yang bakal dimulai di jam tengah malam nanti alias tepat di jam 12 akan ada pertandingan antara Portugal melawan Kongo. Terus di jam 3 dini hari ada pertandingan antara Inggris melawan Kroasia, yang dilanjut jam 6 pagi ada pertandingan dari Ghana melawan Panama. Terus di jam 9 pagi hari ya Sob ya, ini masih ada pertandingan dari Uzbekistan melawan Kolombia. Dan ditutup jam 11 malamnya ada pertandingan antara Republik Ceko melawan Afrika Selatan. Ini merupakan pertandingan grup A begitu ya, sebagai penutup di hari Kamis tanggal 18 Juni 2026. Jadi untuk kamu yang mau lihat, jangan lupa set alarmnya dan jangan lupa juga siapin makanan pendamping, entah itu kacang, brondong jagung atau bahkan yang lainnya gitu ya, biar makin asik kamu nonton pertandingan bola terbesar ini ya Sob ya. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, kamu jangan kemana-mana Sobat, stay tune terus aja karena Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 2 siang nanti.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh, teh siapa?
1: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuap, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport
0: 103,9 Prama Suara FM. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
7: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
8: Baby
0: ya?
8: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
9: Brava Suara.
0: Music Hits and Information. Brava Suara. Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru, di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihannya sangat sulit, bukan?
10: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
11: Dalam lawatan selama 2 hari di China, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
12: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
0: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara Blok Barat dan Blok Timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi, infrastruktur, dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun, fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda, Nisob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu, Nisob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya, Sob, di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia. Terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information. Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
1: Kabar kurang menyenangkan datang dari kubu Iran. Gelandang Iran Mehdi Torabi terancam tidak bisa memperkuat timnya pada laga berikutnya setelah visa masuk Amerika Serikat yang dimilikinya dilaporkan habis usai pertandingan perdana fase grup. Situasi ini menjadi perhatian serius karena seluruh pertandingan Iran di babak penyisihan dijadwalkan berlangsung di Amerika Serikat. Iran sendiri masih menyisakan dua laga penting melawan Belgia dan Mesir. Sementara itu, para pemain dan staf tim diketahui tidak diperbolehkan menetap di Amerika Serikat dan harus melakukan perjalanan pulang pergi dari markas mereka di Tijuana, Meksiko. Kondisi ini berpotensi menjadi tantangan tambahan bagi persiapan Iran di turnamen sepak bola antar negara terbesar tahun ini.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promise Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Brava Suara.
1: Music FM Information. Brava Suara.
2: 103,9 FM Music FM Information Brava Suara. Enggak kerasa ya 4 jam lamanya Rinda menemani kamu di Spill alias siaran paling chill siang hari ini. Dan semoga untuk informasi yang udah Rinda share ke kamu, terus juga lagu-lagu yang udah Rinda puterin, bisa menemani aktivitas siang hari kamu ya Sob ya, apapun itu aktivitasnya. Dan juga selalu semangat untuk jalani hari-hari, jangan sampai loyo, jangan sampai kendor ya Sob ya, meskipun sekarang udah siang. Karena kalau udah siang itu biasanya ini jam-jamnya kita untuk ngantuk, pengen tidur siang begitu kan. Tapi ya untuk kamu selalu semangat apapun itu pekerjaannya. Rinda pamit dulu ya Sob ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.

103,9 FM. Music is and information.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Hai.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Prama Suara 103,9 FM.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Sob. Jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
8: Prame Suara.
9: News, hits, and information. Prame Suara.

0: Prama Suara.
1: Music Hits and Information. Prama Suara.
2: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru. Di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu. Kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihan yang sangat sulit, bukan?
3: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
4: Dalam lawatan selama dua hari di China, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika.

kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi infrastruktur dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih Sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan

0: tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih Sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya Sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
1: 103,9 FM Brahma Suara.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: 103,9 FM Brahma Suara.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan resmi mengumumkan rencana evaluasi menyeluruh terhadap sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB jalur zonasi. Evaluasi ini dilakukan menyusul banyaknya keluhan dari masyarakat terkait pemerataan fasilitas sekolah di berbagai daerah yang dinilai belum maksimal. Menteri Pendidikan menyatakan bahwa tim khusus telah dibentuk untuk mengkaji ulang radius zonasi dan memperketat pengawasan terhadap verifikasi domisili calon siswa. Kebijakan hasil evaluasi ini ditargetkan rampung pada akhir tahun, sehingga dapat langsung diimplementasikan pada tahun ajaran baru mendatang. Pemerintah menegaskan, tujuan utama sistem ini tetap untuk menghapus stigma sekolah favorit, namun dengan pendekatan yang lebih adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.

0: update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
1: Performa wakil Asia di turnamen sepak bola antar negara terbesar tahun ini patut mendapat apresiasi. Dari 9 tim Asia yang tampil, 8 diantaranya berhasil meraih poin pada laga perdananya. Korea Selatan dan Australia sukses meraih kemenangan, sementara Iran, Qatar, Arab Saudi, Jepang, Yordania, dan Uzbekistan mampu mengamankan hasil imbang. Hanya Irak yang harus mengakui keunggulan Norwegia. Meski begitu, secara keseluruhan wakil Asia menunjukkan daya saing yang kuat dan membuka peluang besar untuk melangkah ke fase berikutnya.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promise Suara.
0: Music Hits and Info.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wings Care. 103,9 FM. Brahma Suara.

0: Ramai Suara 103,9 FM.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu.
5: Kementerian Koperasi dan UKM mencatat adanya lonjakan signifikan pada jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berhasil beralih ke ekosistem digital sepanjang kuartal pertama tahun ini. Tercatat, lebih dari 2 juta UMKM baru telah terdaftar di berbagai platform e-commerce dan aplikasi layanan pesan antar. Peningkatan ini tidak lepas dari program pendampingan digitalisasi yang gencar dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, serta bantuan subsidi akses internet bagi pelaku usaha di wilayah pelosok. Diharapkan, tren positif ini mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional, sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja baru di sektor ekonomi kreatif.
4: Demikian, Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
6: Sob. Jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
7: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru, di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihan yang sangat sulit, bukan?
1: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
2: Dalam lawatan selama dua hari di China, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
3: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.

Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi, infrastruktur, dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih Sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu, Lisop? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup?

0: kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya Sob, di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
1: 103,9 FM Brahma Suara.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Tuh teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Eh, seuntung itu, bos.
3: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Ah! Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus bang.
6: Tijus!
5: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winsport
1: 103,9 Brahma Suara FM. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
8: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
8: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang
9: Baby
8: ya?
9: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare.
10: Brahma Suara.
1: News, Hits, and Information. Brahma Suara.

0: Lapa. Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Prancis dan Norwegia sukses mengawali langkah mereka di turnamen sepak bola antar negara terbesar tahun ini dengan kemenangan meyakinkan. Prancis berhasil menundukkan Senegal dengan skor 3-1 pada laga pembuka grup I yang berlangsung Rabu dini hari waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Norwegia tampil dominan saat mengalahkan Irak dengan skor 4-1. Penyerang andalan Norwegia, Erling Haaland, menjadi sorotan setelah mencetak 2 gol dalam pertandingan tersebut. Berkat hasil ini, Prancis dan Norwegia sama-sama mengoleksi 3 poin dan memimpin persaingan di grup I.
0: Barusan ada pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promes Suara.
3: News, hits, and information. Promes.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Promesnet.
1: Baik sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Rabu 17 Juni 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Polsek Ngimbang gelar pengecekan dan panen tanaman jagung program P2B di Desa Ngirik. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara FM Lamongan, Lia.
2: Baik sobat, Polri kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Jajaran Polsek Ngimbang Kabupaten Lamongan pada Selasa kemarin terjun langsung ke lapangan untuk memantau sekaligus membantu proses panen jagung di Desa Girik. Di lahan milik warga bernama Pak Maun seluas 800 meter persegi, petugas Babin Kamtipmas dan personel Polsek Ngimbang berhasil mengawal panen jagung kering jemur dengan hasil yang melimpah, yakni mencapai kurang lebih 3,5 ton. Kapolsek Ngimbang, Ibtu Iwayan Sumantra, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan implementasi nyata dari 8 program prioritas Polri yang sejalan dengan asta cita Presiden Republik Indonesia. Tidak hanya menjaga keamanan, Polri hadir untuk memotivasi petani agar terus produktif. Kehadiran petugas di tengah sawah ini diharapkan menjadi suntikan semangat bagi para petani agar ketahanan pangan di Lamongan tetap kuat dan berkelanjutan. Demikian laporan dari saya, Lia, kembali ke studio.
1: Lia, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Berikutnya kami menuju Magetan. Disdik Pora Magetan perluas jalur domisili di Lereng Lawu untuk cegah anak putus sekolah. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi FM Magetan, Adimas.
3: Baik, terima kasih. Sebuah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magetan perluas cakupan jalur domisili bagi calon peserta didik yang tinggal di kawasan lereng Gunung Lawu. Kebijakan tersebut bertujuan memastikan seluruh anak usia sekolah tetap mendapatkan akses pendidikan dan terhindar dari risiko putus sekolah akibat keterbatasan akses maupun daya tampung sekolah. Kepala Distrik Pura Kabupaten Magetan Suwardi mengatakan pihaknya memberikan porsi jalur domisili lebih besar di wilayah-wilayah yang memiliki kondisi geografis khusus, terutama kawasan pegunungan dan daerah yang jauh dari pusat kota. Langkah tersebut dilakukan agar siswa yang tinggal di kawasan lereng Gunung Lawu tetap memiliki kesempatan masuk sekolah negeri terdekat. Menurutnya kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menjaga angka partisipasi sekolah. Distrik Pura tidak ingin ada lulusan sekolah dasar yang gagal melanjutkan pendidikan hanya karena terkendala jarak atau tidak mendapatkan sekolah melalui sistem pendaftaran daring.
4: Itu jarak terjauh itu 2 kilo, jarak terjauh. Awalnya ada yang 8 kilo yang daftar, itu biasa. Tabungnya masing-masing beda, mas. Masing-masing yang domisili terbesar itu di pelosok. Terbesar. Kami harus mengakomodir yang di lereng gunung sana.
5: Ya karena masih jauh
4: itu. Iya, kalau tidak di pelosan semakin jauh lagi kan, makanya kita kasih slot yang besar.
3: Soalnya menjelaskan, setelah proses sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahap online selesai, pihaknya masih membuka kesempatan pendaftaran secara offline di sekolah-sekolah yang kuotanya belum terpenuhi. Kebijakan ini dilakukan untuk menjaring siswa yang belum mendapatkan sekolah. Desi Pura mencatat minat masyarakat terhadap SMP negeri justru meningkat pada tahun ajaran ini. Dari 39 SMP negeri yang ada di Kabupaten Magetan, sebanyak 11 sekolah bahkan telah memenuhi kuota penerimaan siswa baru. Beberapa di antaranya mengalami kelebihan pendaftaran. Meski demikian, sejumlah SMP negeri masih memiliki sisa kuota dalam jumlah terbatas. Karena itu, Distrik Pura mendorong calon peserta didik yang belum diterima melalui jalur online untuk segera memanfaatkan pendaftaran offline sebelum seluruh kuota terpenuhi.
4: Kita kan tetap memberikan kesempatan kepada anak-anak yang belum mendapatkan sekolah. Kita akan rugi ketika anak itu tidak dapat sekolah terus satu tahun tidak sekolah. Itu lebih rugi. Maka kita buka offline untuk yang belum itu. Belum itu. Anak kita harus di sekolah.
5: Bagi sekolah yang belum
4: tercukupi, ya.
3: melalui kebijakan perluasan jalur domisili, terutama bagi siswa yang tinggal di kawasan lereng Gunung Lawu dan daerah perbatasan. Distrik Pora berharap tidak ada anak di Kabupaten Magetan yang kehilangan kesempatan mengenyam pendidikan pada tahun ajaran baru 2026-2027. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocor RasyFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adima Sukocor, reporter dari Radio RasyFM Magetan. Berikutnya kami kembali menuju Lamongan. Manfaatkan pintu terbuka saat bertamu. Pria asal Kembang Bau nekat gasak ponsel milik nenek di Sukorejo, Lamongan. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi FM Lamongan. Bagus.
6: Baik, terima kasih. Aparat kepolisian dari Polres Lamongan berhasil meringkus seorang pria berinisial M atas tindakan kriminal pencurian satu unit telepon genggam milik tetangganya sendiri di wilayah Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan. Aksi nekat pria berusia 41 tahun asal Kecamatan Kembang Bau ini terjadi pada Minggu pagi 24 Mei 2026 sekitar pukul 10.30 WIB. Pelaku yang awalnya berniat bertamu secara sepihak memanfaatkan kelengahan situasi di lokasi kejadian setelah melihat pintu samping rumah korban yang merupakan seorang nenek berusia 68 tahun berinisial M berada dalam kondisi terbuka lebar tanpa pengawasan. Kasumas Polres Lamongan Ibda M. Hamzaid dalam rilis resminya pada Selasa 16 Juni 2026 mengungkapkan bahwa tersangka melancarkan aksi pencurian tersebut seorang diri dengan cara menyelinap masuk ke dalam ruang makan, lalu menyingkat sebuah ponsel berwarna ungu yang tergeletak di atas meja. Setelah mengantongi barang curian tersebut ke dalam saku celana pendeknya untuk digunakan demi kepentingan pribadi, pelaku langsung melarikan diri sebelum akhirnya berhasil diidentifikasi dan ditangkap oleh petugas berdasarkan laporan korban. Bersama penangkapan tersangka, polisi turut menyita barang bukti berupa unit ponsel ungu beserta kotak kardus aslinya. Sembari mengimbau masyarakat luas agar selalu mengunci pintu rumah guna meminimalisir celah terjadinya tindak pidana serupa. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi FM Lamongan. Dari Lamongan kita menuju Ngawi. Kuota SD sekolah rakyat di Ngawi masih minim. Dinsos gencarkan penjangkauan keluarga sasaran. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
7: Ya, terima kasih dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Program Sekolah Rakyat atau SR di Kabupaten Ngawi memasuki tahap penjangkauan calon peserta didik. Namun, upaya tersebut masih menghadapi tantangan besar, terutama untuk jenjang sekolah dasar atau SD yang kini baru berhasil menjaring 3 calon siswa dari target 90 peserta didik. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan kuota sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Sementara itu, kuota untuk jenjang SMP dan SMA dilaporkan telah terpenuhi sesuai target. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi, Bonadi, mengatakan sekolah rakyat dirancang untuk menampung 270 siswa yang terbagi dalam 3 jenjang pendidikan, yakni SD, SMP, dan SMA. Masing-masing jenjang akan memiliki 2 rombongan belajar dengan total kuota 90 siswa. Menurutnya, seluruh calon siswa berasal dari keluarga yang masuk dalam kategori desil 1 dan desil 2 berdasarkan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Meski demikian, mereka tetap harus melalui tahapan verifikasi sebelum resmi diterima sebagai siswa sekolah rakyat.
8: Informasi yang kami terima dari teman-teman ASN Kementerian Sosial yang telah melakukan istilahnya penjangkauan terhadap
5: calon siswa
8: baik itu SD, SMP atau dan SMA itu jumlahnya masing-masing 2 rombel, masing-masing rombel 45 orang sehingga dilakukan penjangkauan. Dari data itu, informasi yang kami terima, alhamdulillah untuk siswa SMP dan SMA sudah terpenuhi 90 orang.
9: Ponadi mengungkapkan rendahnya minat pada jenjang SD dipengaruhi oleh kekhawatiran orang tua terhadap sistem pendidikan berasrama yang diterapkan dalam program tersebut. Banyak keluarga yang masih merasa berat jika harus berpisah dengan anak usia sekolah dasar dalam waktu yang cukup lama. Guna mengejar kekurangan kuota, Dinas Sosial bersama sejumlah pihak terkait terus melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat sasaran. Diharapkan semakin banyak keluarga yang memahami manfaat program tersebut sehingga kesempatan memperoleh pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat dimanfaatkan secara optimal.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Rinda bersama redaksi yang bertugas mengucapkan pamit undur diri dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 103,9 FM. Drama Suara.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Sob. Jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
7: Prame Suara.
8: News, hits, and information. Prame Suara.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Halo pemirsa JTV, ada yang baru di Family Game Show New Family 100. Bareng saya Irfan Hakim. Datang sekeluarga. Halo Alda sama Arafa. Berapa bersaudara?
2: 3. Yang satu Abang.
3: Dikit amat.
2: Ya udah kita campur deh biar banyak.
1: Tebak surveinya. Kenapa orang yang sudah rebahan di kasur tiba-tiba enggak jadi tidur?
3: Dipanggil
1: sama yang kuasa.

0: Bos Ronda.
1: Kata kumpul.
0: Berbagi bahagia untuk pejuang keluarga. Hadiahnya bakalan makin wah, makin fantastis. Pokoknya semuanya serba baru.
2: New Family 100 setiap hari jam 7 malam di GTV Channel 30.
3: 103,9 FM. Rama Suara.
4: Punya mimpi upgrade skill, tapi jam kerja selalu jadi penghalang. Sekarang, nggak ada alasan lagi. Hadir untuk kamu program kelas karyawan IIK Bakta Kediri. Kuliah tetap jalan, kerja juga aman. Dengan jam kuliah fleksibel, biaya terjangkau, dan kurikulum yang relevan dengan dunia kerja. Jadi, kamu bisa berkembang tanpa harus mengorbankan karirmu. Belajar langsung dari dosen berpengalaman dan nikmati pilihan program unggulan seperti rekognisi pembelajaran lampau dan alih jenjang. Cocok banget buat kamu yang sudah punya pengalaman kerja atau bahkan yang baru mau mulai. Pilihan prodinya juga lengkap, mulai dari D3, D4, sampai S1 seperti farmasi, gizi, kebidanan,

0: perawatan, kesehatan masyarakat, dan masih banyak lagi. Dan yang paling penting, sudah banyak alumni sukses yang membuktikannya. Sekarang giliran kamu. Dapatkan diskon 50% biaya formulir dengan kode referral BW Prameswara dan beasiswa hingga 100% sampai lulus. Ayo daftar sekarang di www.pmb.iik.ac.id atau langsung ke kampus IIK Bakta Kediri, Jalan Kiai Haji Wahid Hasim nomor 65. Info lengkap 0857-1717-1735 atau www.iik.ac.id/info/alih-jenjang. IIK Bakta Kediri, saatnya kamu naik level tanpa harus berhenti kerja.
1: 103,9 Prameswara FM.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Prameswara 103,9 FM.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong.
7: Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru, di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihannya sangat sulit, bukan?
9: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
10: Dalam lawatan selama 2 hari di China, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
11: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
8: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara blok barat dan blok timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi infrastruktur dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun, fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih, Sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih, Sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru terlalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya, Sob, di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, Terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
6: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan akibat musim kemarau panjang yang diprediksi akan mencapai puncaknya bulan depan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur telah memetakan sedikitnya 15 kabupaten atau kota yang berstatus siaga darurat kekeringan. Untuk mengantisipasi krisis air bersih, Pemprov Jatim telah menyiapkan armada truk tangki air yang siap didistribusikan ke desa-desa terdampak secara berkala. Selain itu, Dinas Pertanian setempat juga menghimbau para petani untuk menunda penanaman padi dan beralih ke tanaman palawija yang lebih hemat air. Warga diharapkan mulai menghemat penggunaan air bersih dalam kehidupan sehari-hari guna menjaga pasokan hingga musim penghujan tiba. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Promes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
0: Promes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Hai sobat, balik lagi barengan sama aku Nanda untuk nemenin segala aktivitas kamu. Mulai dari yang sekarang rebahan, atau mungkin yang sekarang lagi di perjalanan, atau juga yang sekarang masih sibuk buat kerjaan gitu ya. Tenang aja sob, aku bakal nemenin kamu dengan berbagai lagu-lagu hits. Biar kamu tuh makin relax, makin fresh. Dan juga kalau mau request lagu boleh banget. Caranya gimana? Gampang. Langsung aja chat WhatsApp di 081-2302-1039. Atau boleh banget untuk bisa komen-komen di aplikasi Xspace Radio.

0: update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
1: Kabar kurang menyenangkan datang dari kubu Iran. Gelandang Iran Mehdi Torabi terancam tidak bisa memperkuat timnya pada laga berikutnya setelah visa masuk Amerika Serikat yang dimilikinya dilaporkan habis usai pertandingan perdana fase grup. Situasi ini menjadi perhatian serius karena seluruh pertandingan Iran di babak penyisihan dijadwalkan berlangsung di Amerika Serikat. Iran sendiri masih menyisakan dua laga penting melawan Belgia dan Mesir. Sementara itu, para pemain dan staff tim diketahui tidak diperbolehkan menetap di Amerika Serikat dan harus melakukan perjalanan pulang pergi dari markas mereka di Tijuana, Meksiko. Kondisi ini berpotensi menjadi tantangan tambahan bagi persiapan Iran di turnamen sepak bola antar negara terbesar tahun ini.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: 103,9 FM, music hits and information.
3: Welcome to Match Made Home with the Perfect Woman. Come on in and design the girl of your dreams. She's the fun now.

Berbas Suara 103,9 Dilan FM, Music Hits and Information. Selamat sore sobat, barengan aku Nanda, kita mulai sore sampai malam ya. Dan kali ini kita bakalan mulai dengan segmen cerita pulang. Coba deh diinget-inget, apa sih hal paling absurd, lucu, atau gak masuk akal yang pernah kamu alami waktu lagi pulang kerja, kuliah, atau sekolah? Boleh banget langsung saja berkomentar bisa via WhatsApp di 081-2302-1039. Atau kamu boleh banget untuk ikutan bergabung di aplikasi X-Space Radio.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
6: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Oke, sobat. Ada yang bergabung dari Kak Andin di Lamongan. Halo Kak, aku pernah naik motor. Terus helm aku lepas terbang sendiri. Untung helmnya balik karena ditendang angin balik. Sejak itu aku double strap tiap hari demi harga diri. Helm aku lepas terbang sendiri. Kok bisa? Terus yang kok bisanya lagi helmnya balik karena ditendang angin. Ya ampun, ini ya bahaya loh. Jadi benar-benar strapnya tuh harus dipakai ya sobat ya. Karena kalau udah lepas apalagi di jalan raya yang ramai banget itu bakalan membahayakan pengendara lain. Oke deh, makasih ya untuk Kak Andin dan juga makasih juga karena udah ada solusi gitu ya. Akhirnya Kak Andin ini ngedouble strap tiap hari helmnya tuh biar gak lepas-lepas lagi. Aduh. Terus buat Prameswara jangan sampai lupa ya strapnya dipakai gitu ya. Pokoknya apapun deh ya yang waktu motoran gitu. Pakai jaket, pakai helm, di strap juga, biar apa? Biar aman, biar gak masuk angin, dan juga biar gak mengganggu pengendara lain, kayak gitu. Dan juga sobat Prameswara masih boleh banget ya untuk ikutan bergabung, boleh juga share pengalaman kamu atau cerita kamu pas waktu pulang itu kayak gimana.

0: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru, di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihan yang sangat sulit, bukan?
1: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
2: Dalam lawatan selama dua hari di Cina, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
3: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
0: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat

global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi infrastruktur dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia?

0: selalu beresiko di masa depan nanti. Tulis analisis atau opini kritis kamu ya Sob, di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
1: 103,9 FM, Brahma Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Brahma Suara 103,9 FM.
6: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
7: Teh? Teh siapa?
6: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
7: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
6: Untung itu, bos.
7: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
6: Ah. Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
7: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
8: Bang, es teh cekek 3.
9: Doyan apa doyan banget ini?
8: Kan minum es teh, Tijus bang.
9: Tijus!
8: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
6: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
10: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winsport
1: 103,9 FM, Brahma Suara.
11: Eh, kamu tahu nggak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
12: Oh iya? Teknologi apa tuh?
11: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
13: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
14: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu.
15: Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan resmi mengumumkan rencana evaluasi menyeluruh terhadap sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB jalur zonasi. Evaluasi ini dilakukan menyusul banyaknya keluhan dari masyarakat terkait pemerataan fasilitas sekolah di berbagai daerah yang dinilai belum maksimal. Menteri Pendidikan menyatakan bahwa tim khusus telah dibentuk untuk mengkaji ulang radius zonasi dan memperketat pengawasan terhadap verifikasi domisili calon siswa. Kebijakan hasil evaluasi ini ditargetkan rampung pada akhir tahun, sehingga dapat langsung diimplementasikan pada tahun ajaran baru mendatang. Pemerintah menegaskan, tujuan utama sistem ini tetap untuk menghapus stigma sekolah favorit, namun dengan pendekatan yang lebih adil bagi seluruh lapisan masyarakat.
14: Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara 103,9 FM, News Again and Information. Ada dari Kak Raihan.
4: aku pernah barengan pulang sama mantan. Mantan, serem ya. Agak horor gitu ya. Oke, aku pernah barengan pulang sama mantan, padahal udah gak chat setahun. Tapi ya karena motor dia satu-satunya, ya udah deh, pulang-pulang makin susah move on. Itu sih bukan susah move on lagi ya. Pasti udah sampai rumah ngabarin. Aku udah sampai rumah. Kamu gimana kabarnya? Atau mungkin pas waktu perjalanan malah ngobrol-ngobrol yang bikin balikan. Aduh. Aduh, ini mimpi antara mimpi buruk atau mimpi indah yang memang diharap-harapkan gitu kan ya. Tapi apapun itu sobat Romesara ya, apapun pulangnya entah sama mantan ataupun juga sama teman, apapun boleh deh, pokoknya jangan sampai pulang sama pacar orang.
5: Promes Suara 103,9 FM. Music and Information.

0: Hai guys, udah selesai nih. Tapi sorry ya, jadinya agak beda dari yang kemarin. Gua rubah dikit. Kita preview bareng-bareng aja ya.
1: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal. Performa wakil Asia di turnamen sepak bola antar negara terbesar tahun ini patut mendapat apresiasi. Dari 9 tim Asia yang tampil, 8 diantaranya berhasil meraih poin pada laga perdananya. Korea Selatan dan Australia sukses meraih kemenangan, sementara Iran, Qatar, Arab Saudi, Jepang, Yordania, dan Uzbekistan mampu mengamankan hasil imbang. Hanya Irak yang harus mengakui keunggulan Norwegia. Meski begitu, secara keseluruhan wakil Asia menunjukkan daya saing yang kuat dan membuka peluang besar untuk melangkah ke fase berikutnya. Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Promise Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Oke, sahabat yang bergabung lewat WhatsApp. Nah, ini gak ada namanya. Aku sebut anonim aja ya. Katanya gini, kadang kita tuh lupa bersyukur sih, Kak. Aku ngerasa kurang terus karena kebanyakan ngelihat pencapaian orang di sosmed. Bikin insecure sendiri. Iya sih, aku juga kadang kayak gitu kok. Kayak ngerasa, aduh kok aku masih kurang ya. Kok aku masih gini-gini aja ya. Orang-orang kok udah hebat banget kayak gitu ya. Tapi, sahabat Rame Suara ya, kadang kita ngelihat hidup orang versi highlight, terus bandingin sama hidup kita yang behind the scene. Makasih ya sobat udah jujur. Untuk kamu yang masih kita bergabung, mau curhat juga boleh banget ya. Bisa lewat WhatsApp di 081 23 02 1039.

103,9 FM Music Hits and Information dari Kak Tifa Anissa di Sukodadi. Aku ngerasa gak cukup karena ekspektasi keluarga tinggi banget. Kadang capek tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Aduh Tifa, perlu jauh ya. Kayaknya tuh gak semua ekspektasi harus kamu kabulin. Yang penting kamu gak kehilangan diri sendiri ya. Dan juga untuk sobat Romesar, apapun yang terjadi di hari ini, entah itu hal yang ngebuat kamu seneng, entah itu hal yang ngebuat kamu sedih kecewa, pokoknya kamu udah hebat banget, udah ngelewatin hari ini.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 103,9 FM. Drama Suara.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
6: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget. Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Kementerian Koperasi dan UKM mencatat adanya lonjakan signifikan pada jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berhasil beralih ke ekosistem digital sepanjang kuartal pertama tahun ini. Tercatat, lebih dari 2 juta UMKM baru telah terdaftar di berbagai platform e-commerce dan aplikasi layanan pesan antar. Peningkatan ini tidak lepas dari program pendampingan digitalisasi yang gencar dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, serta bantuan subsidi akses internet bagi pelaku usaha di wilayah pelosok. Diharapkan, tren positif ini mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional, sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja baru di sektor ekonomi kreatif. Demikian, Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
7: Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah, ini malam udah kayak deket banget ya. Waktunya kita isi tenaga dan hati. Kamu pernah gak sih makan malam bareng seseorang yang akhirnya jadi kenangan doang? Wah, ini kayak Rehan tadi tuh ya, yang ikutan berkomentar gitu pulangnya sama mantan. Nah, boleh banget nih sama Prames Suara ya untuk ikutan bergabung. Pernah gak sih makan malam bareng sama orang yang akhirnya jadi kenangan aja? Bisa lewat WhatsApp di 081-2302-1039.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Ada dari Kak Ica di Semarang. Jauh ya. Ini komennya kayaknya Kak Ica tuh lagi dengerin via streaming tuh. Kalau enggak Express Radio, makanya bisa didengerin sampai Semarang. Beda provinsi, bukan lagi beda kota, provinsi. Jadi kalau kamu mau dengerin aku dimanapun, boleh banget bisa streaming atau Express ya. Oke, dari Kak Ica di Semarang, katanya makan malam terakhir bareng ayah sebelum beliau pergi. Kita cuma makan mie instan, tapi sekarang itu mie paling mahal yang pernah aku makan. Aduh, merinding, Cah. Terima kasih ya, udah berbagi cerita yang dalam banget hari ini. Untuk Sobat Rame Suara, juga boleh banget untuk kita bergabung. Nah, ini dari Dito. Aku makan malam bareng gebetan di warteg. Ditinggal pas belum bayar. Sekarang, tiap lihat nasi padang, inget dia. Waduh, pas waktu mau bayar, ditinggal. Itu gebetan kamu mukundo banget ya. Ya tinggalin aja lah kalau kayak gitu. Aduh, semoga nasi padangnya juga gak ikutan patah hati ya sobat. Untuk informasi lainnya bakal hadir juga, jadi stay tune terus.
2: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru. Di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihan yang sangat sulit, bukan?
3: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
4: Dalam lawatan selama 2 hari di China, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
5: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
2: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara blok barat dan blok timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri.

0: ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi, infrastruktur, dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih Sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih Sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya Sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
1: 103,9 FM, Rama Suara.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: Ramai Suara 103,9 FM.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Com.

Lex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Berapa suara 103,9 FM? Music Hits and Information. Berapa suara 103,9 FM? Music Hits and Information. Ya, sekarang waktunya kamu kirim satu pesan. Tanpa nama, tanpa balasan, cuma satu pesan yang kamu tuh pendem selama ini. Buat siapapun itu, gebetan boleh, mantan boleh, buat pacar orang juga boleh, buat sahabat boleh, orang tua, orang terkasih, partner kerja, siapapun boleh banget ya. Pokoknya nanti aku bakalan bacain dan aku bakal kasih lagu spesial buat kamu. Caranya gampang banget, bisa kirim via WhatsApp di 081-2302-1039 atau kamu boleh banget untuk ikutan berkomentar di aplikasi X-Face Radio.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Prancis dan Norwegia sukses mengawali langkah mereka di turnamen sepak bola antar negara terbesar tahun ini dengan kemenangan meyakinkan. Prancis berhasil menundukkan Senegal dengan skor 3-1 pada laga pembuka grup I yang berlangsung Rabu dini hari waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Norwegia tampil dominan saat mengalahkan Irak dengan skor 4-1. Penyerang andalan Norwegia, Erling Haaland, menjadi sorotan setelah mencetak 2 gol dalam pertandingan tersebut. Berkat hasil ini, Prancis dan Norwegia sama-sama mengoleksi 3 poin dan memimpin persaingan di grup I.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promes Suara.
3: Music hits and information. Promes Suara.
2: Promes Suara.
3: Music hits and information.

0: Prabaswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Prabaswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Pesan anonim yang pertama. Wah, ini udah masuk via WhatsApp ya. Buat kamu yang gak pernah sadar aku sayang, makasih udah jadi alasan aku semangat tiap hari. Gak harus tahu, cukup aku yang sibuk. Aduh, seri ini ada yang bikin dada kita hangat banget ya. Kadang rasa cukup diam aja ya, gak perlu diumbar, cuma perlu dikenang. Oke, buat kamu yang ngirim pesan ini, kuat-kuat ya. Karena rasa sayang atau cinta yang disimpan itu kayak bara api di dada gitu. Oke, setelah ini aku bakalan bacain lagi. Kamu juga masih berkesempatan banget untuk kirim pesan kamu. Bisa via WhatsApp di 081-2302-1039.

0: Profesor 103,9 FM Music Hits and Information. Oke, sobat, ada pesan lagi nih yang masuk ya via WhatsApp. Buat mantan bosku, maaf, kopi kantor itu aku yang habisin tiap hari 2 gelas. Waduh, ini sih ambil jatahnya terlalu overload ya, gitu ya. Ini juga jadi alasan kenapa bos suka curiga sama OB, padahal pelakunya staff kreatif sendiri. Aduh, ini semoga bos kamu gak denger ya. Tapi kalau denger ya, berarti bukan rezeki kamu, gitu aja ya. Oke, saudara-saudara, aku bakalan hadir kembali. Jadi stay tune aja di 103,9 FM.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: My darling love, it's true. I'm happiest when I'm in your arms. I'd do anything for you, for us. I also swear, if you cross me, if you ever do me wrong, well, honey, there's the door.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Punya mimpi upgrade skill, tapi jam kerja selalu jadi penghalang. Sekarang nggak ada alasan lagi. Hadir untuk kamu program kelas karyawan IIK Bakta Kediri. Kuliah tetap jalan, kerja juga aman. Dengan jam kuliah fleksibel, biaya terjangkau, dan kurikulum yang relevan dengan dunia kerja. Jadi, kamu bisa berkembang tanpa harus mengorbankan karirmu. Belajar langsung dari dosen berpengalaman dan nikmati pilihan program unggulan seperti rekognisi pembelajaran lampau dan alih jenjang. Cocok banget buat kamu yang sudah punya pengalaman kerja atau bahkan yang baru mau mulai. Pilihan prodinya juga lengkap, mulai dari D3, D4, sampai S1 seperti farmasi, gizi, kebidanan, keperawatan, kesehatan masyarakat, dan masih banyak lagi. Dan yang paling penting, sudah banyak alumni sukses yang membuktikannya. Sekarang giliran kamu. Dapatkan diskon 50% biaya formulir dengan kode referral BW Prameswara dan beasiswa hingga 100% sampai lulus. Ayo daftar sekarang di www.pmb.iik.ac.id atau langsung ke kampus IIK Bakta Kediri, Jalan Kiai Haji Wahid Hasim nomor 65. Info lengkap 0857-1717-1735 atau www.iik.ac.id/info/alih-jenjang. IIK Bakta Kediri, saatnya kamu naik level tanpa harus berhenti kerja.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
0: Brahma Suara 103,9 FM.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan akibat musim kemarau panjang yang diprediksi akan mencapai puncaknya bulan depan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur telah memetakan sedikitnya 15 kabupaten atau kota yang berstatus siaga darurat kekeringan. Untuk mengantisipasi krisis air bersih, Pemprov Jatim telah menyiapkan armada truk tangki air yang siap didistribusikan ke desa-desa terdampak secara berkala. Selain itu, Dinas Pertanian setempat juga menghimbau para petani untuk menunda penanaman padi dan beralih ke tanaman palawija yang lebih hemat air. Warga diharapkan mulai menghemat penggunaan air bersih dalam kehidupan sehari-hari guna menjaga pasokan hingga musim penghujan tiba. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
2: Prames Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Makasih banget buat kamu ya yang udah cerita di sore sampai malam hari ini. Kadang emang radio itu bukan cuma soal musik, tapi soal jadi tempat pulang buat isi hati kamu. Sampai jumpa besok sobat di jam dan frekuensi yang sama. Jaga diri, jaga hati. Selamat malam sobat Prames Suara. Setelah ini masih akan ada lagu spesial untuk nemenin segala aktivitas kamu ya. Jadi stay tune aja di 103,9 FM. Nanda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
3: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru. Di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihannya sangat sulit, bukan?
1: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
2: Dalam lawatan selama dua hari di Cina, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
3: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
0: Tantangan seperti inilah yang

krusial bagi kehidupan kita sehari-hari. Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi, infrastruktur, dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit.

0: Bagaimana sudut pandang kamu nih Sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru terlalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya Sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
1: 103,9 FM, Rama Suara.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Oh, teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Ah! Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus bang.
6: Tijus!
5: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winsport
1: 103,9 Rama Suara FM.
8: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh ya, terus?
9: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
8: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang
10: Baby
8: ya?
10: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare
11: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
1: Kabar kurang menyenangkan datang dari kubu Iran. Gelandang Iran Mehdi Torabi terancam tidak bisa memperkuat timnya pada laga berikutnya setelah visa masuk Amerika Serikat yang dimilikinya dilaporkan habis usai pertandingan perdana fase grup. Situasi ini menjadi perhatian serius karena seluruh pertandingan Iran di babak penyisihan dijadwalkan berlangsung di Amerika Serikat. Iran sendiri masih menyisakan dua laga penting melawan Belgia dan Mesir. Sementara itu, para pemain dan staf tim diketahui tidak diperbolehkan menetap di Amerika Serikat dan harus melakukan perjalanan pulang pergi dari markas mereka di Tijuana, Meksiko. Kondisi ini berpotensi menjadi tantangan tambahan bagi persiapan Iran di turnamen sepak bola antar negara terbesar tahun ini.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Prabu Suara 103,9 FM, Music.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Drama Suara 103,9 FM.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Sob. Jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambes Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambes Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
7: 103,9 FM, Music Hits and Information. Prambes Suara,
8: Music Hits and Information.

0: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru, di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihan yang sangat sulit, bukan?
1: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
2: Dalam lawatan selama dua hari di China, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
3: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
0: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara Blok Barat dan Blok Timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi infrastruktur dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia,

0: menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih Sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih Sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya Sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
1: 103,9 FM Rama Suara.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
4: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: 103,9 Pramaswara FM.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Promes News. Satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan resmi mengumumkan rencana evaluasi menyeluruh terhadap sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB jalur zonasi. Evaluasi ini dilakukan menyusul banyaknya keluhan dari masyarakat terkait pemerataan fasilitas sekolah di berbagai daerah yang dinilai belum maksimal. Menteri Pendidikan menyatakan bahwa tim khusus telah dibentuk untuk mengkaji ulang radius zonasi dan memperketat pengawasan terhadap verifikasi domisili calon siswa. Kebijakan hasil evaluasi ini ditargetkan rampung pada akhir tahun, sehingga dapat langsung diimplementasikan pada tahun ajaran baru mendatang. Pemerintah menegaskan,

0: tujuan utama sistem ini tetap untuk menghapus stigma sekolah favorit, namun dengan pendekatan yang lebih adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara.
2: News, hits, and information. Prames Suara.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal. Performa wakil Asia di turnamen sepak bola antar negara terbesar tahun ini patut mendapat apresiasi. Dari 9 tim Asia yang tampil, 8 diantaranya berhasil meraih poin pada laga perdananya. Korea Selatan dan Australia sukses meraih kemenangan, sementara Iran, Qatar, Arab Saudi, Jepang, Yordania, dan Uzbekistan mampu mengamankan hasil imbang. Hanya Irak yang harus mengakui keunggulan Norwegia. Meski begitu, secara keseluruhan wakil Asia menunjukkan daya saing yang kuat dan membuka peluang besar untuk melangkah ke fase berikutnya. Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
1: Promise Suara.
2: Music hits and information. Promise Suara.
1: 103,9 FM. Music hits and information.

0: terkirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku.
1: Radio 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: ya Pak.
1: Eh Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Kementerian Koperasi dan UKM mencatat adanya lonjakan signifikan pada jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berhasil beralih ke ekosistem digital sepanjang kuartal pertama tahun ini. Tercatat, lebih dari 2 juta UMKM baru telah terdaftar di berbagai platform e-commerce dan aplikasi layanan pesan antar. Peningkatan ini tidak lepas dari program pendampingan digitalisasi yang gencar dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, serta bantuan subsidi akses internet bagi pelaku usaha di wilayah pelosok. Diharapkan, tren positif ini mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional, sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja baru di sektor ekonomi kreatif. Demikian, Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Brava Suara.
2: News, hits, and information. Brava Suara.
1: 103,9 FM, music hits and information.

0: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru, di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihan yang sangat sulit, bukan?
1: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
2: Dalam lawatan selama dua hari di Cina, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
3: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
0: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara blok barat dan blok timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia

0: Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Brava Suara,
2: Music Hits and Information.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Prancis dan Norwegia sukses mengawali langkah mereka di turnamen sepak bola antar negara terbesar tahun ini dengan kemenangan meyakinkan. Prancis berhasil menundukkan Senegal dengan skor 3-1 pada laga pembuka grup I yang berlangsung Rabu dini hari waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Norwegia tampil dominan saat mengalahkan Irak dengan skor 4-1. Penyerang andalan Norwegia, Erling Haaland, menjadi sorotan setelah mencetak 2 gol dalam pertandingan tersebut. Berkat hasil ini, Prancis dan Norwegia sama-sama mengoleksi 3 poin dan memimpin persaingan di grup I.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information. Promes Suara,
0: Music Hits and Info.

0: Pengalaman.
1: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
2: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan akibat musim kemarau panjang yang diprediksi akan mencapai puncaknya bulan depan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur telah memetakan sedikitnya 15 kabupaten atau kota yang berstatus siaga darurat kekeringan. Untuk mengantisipasi krisis air bersih, Pemprov Jatim telah menyiapkan armada truk tangki air yang siap didistribusikan ke desa-desa terdampak secara berkala. Selain itu, Dinas Pertanian setempat juga menghimbau para petani untuk menunda penanaman padi dan beralih ke tanaman palawija yang lebih hemat air. Warga diharapkan mulai menghemat penggunaan air bersih dalam kehidupan sehari-hari guna menjaga pasokan hingga musim penghujan tiba. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara 103,9.

0: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru. Di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihannya sangat sulit, bukan?
1: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
2: Dalam lawatan selama dua hari di Cina, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
3: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
0: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara blok barat dan blok timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang,

0: kekuatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi, infrastruktur, dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu, Lisop? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
1: Prabasuara 103,9 FM, Music Hits and Information.

Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information. Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information. Berapa suara 103,9

0: update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Gol.
1: Kabar kurang menyenangkan datang dari kubu Iran. Gelandang Iran Mehdi Torabi terancam tidak bisa memperkuat timnya pada laga berikutnya setelah visa masuk Amerika Serikat yang dimilikinya dilaporkan habis usai pertandingan perdana fase grup. Situasi ini menjadi perhatian serius karena seluruh pertandingan Iran di babak penyisihan dijadwalkan berlangsung di Amerika Serikat. Iran sendiri masih menyisakan dua laga penting melawan Belgia dan Mesir. Sementara itu, para pemain dan staf tim diketahui tidak diperbolehkan menetap di Amerika Serikat dan harus melakukan perjalanan pulang pergi dari markas mereka di Tijuana, Meksiko. Kondisi ini berpotensi menjadi tantangan tambahan bagi persiapan Iran di turnamen sepak bola antar negara terbesar tahun ini.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Promes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Promes Suara 103,9 FM.

Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information. Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information. Berapa suara

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru, di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihan yang sangat sulit, bukan?
1: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
2: Dalam lawatan selama dua hari di Cina, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
3: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
0: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara Blok Barat dan Blok Timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi, infrastruktur, dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah.

0: komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih Sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih Sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya Sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
1: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan resmi mengumumkan rencana evaluasi menyeluruh terhadap sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB jalur zonasi. Evaluasi ini dilakukan menyusul banyaknya keluhan dari masyarakat terkait pemerataan fasilitas sekolah di berbagai daerah yang dinilai belum maksimal. Menteri Pendidikan menyatakan bahwa tim khusus telah dibentuk untuk mengkaji ulang radius zonasi dan memperketat pengawasan terhadap verifikasi domisili calon siswa. Kebijakan hasil evaluasi ini ditargetkan rampung pada akhir tahun, sehingga dapat langsung diimplementasikan pada tahun ajaran baru mendatang. Pemerintah menegaskan, tujuan utama sistem ini tetap untuk menghapus stigma sekolah favorit, namun dengan pendekatan yang lebih adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: Promes Suara 103,9 FM. Music and Information.

103,9 FM Music Hits and Information. Prima Suara 103,9 FM.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Performa wakil Asia di turnamen sepak bola antar negara terbesar tahun ini patut mendapat apresiasi. Dari 9 tim Asia yang tampil, 8 diantaranya berhasil meraih poin pada laga perdananya. Korea Selatan dan Australia sukses meraih kemenangan, sementara Iran, Qatar, Arab Saudi, Jepang, Yordania, dan Uzbekistan mampu mengamankan hasil imbang. Hanya Irak yang harus mengakui keunggulan Norwegia. Meski begitu, secara keseluruhan wakil Asia menunjukkan daya saing yang kuat dan membuka peluang besar untuk melangkah ke fase berikutnya.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promes Suara 103,9 FM. Music hits and information. Promes Suara 103,9 FM. Music hits and information. Promes Suara 103,9 FM. Music hits and information.

Profesora 103,9.

J-Lo. Ya tú sabes, no hay más nada.

0: Suara.
1: Music FM Information. Promes Suara. Promes Suara 13,9 FM Music FM Information. Hai, selamat pagi. Ketemu lagi bersama sama Anda sobat di pagi hari ini ya, di hari Kamis manis ini pokoknya. Nanda bakalan nemenin kamu tentunya di program cuap-cuap pagi yang gak cuma sekedar cuap-cuap, tapi juga cuap-cuap yang ada isinya. Untuk kamu sobat Promes Suara, boleh banget untuk bisa bergabung barengan sama aku ya, dan menikmati pagi ini yang ya cerah sobat Promes Suara memang sebagian sih. Soalnya ini kalau dari infonya di Lamongan, juga di Lamongan kota ya khususnya, itu lagi agak sedikit mendung gitu ya, dibaluti sama awan mendung lagi. Tapi meskipun apapun itu kondisi cuacanya sobat Promes Suara, semoga kamu tetap semangat pokoknya ya. Semangat 45 untuk di hari ini. Aku bakal nemenin kamu tuntas sampai di jam 9 pagi nanti sobat. Jadi yang mau ikutan nimbrung boleh banget yuk ya. Sebelum aktivitas gak afdol rasanya kalau gak pantau situasi lalu lintas. Nah kamu juga boleh banget share barengan sama aku. Kamu mau aku kasih tunjuk situasi lalu lintas di area mana sih gitu ya. Karena apa? Karena di Promes Suara bisa nampilin CCTV jalan di seluruh daerah Lamongan gitu. Jadi gak cuma sekedar ngomong aja, tapi ada visualnya sobat. Kamu bisa langsung gabung di PromesSuaraFM.com atau juga di aplikasi Xspace Radio barengan sama aku Nanda. Dan aku kasih lagu spesial deh, lagu dari Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Kini

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 103,9 FM. Rama Suara.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Kementerian Koperasi dan UKM mencatat adanya lonjakan signifikan pada jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berhasil beralih ke ekosistem digital sepanjang kuartal pertama tahun ini. Tercatat, lebih dari 2 juta UMKM baru telah terdaftar di berbagai platform e-commerce dan aplikasi layanan pesan antar. Peningkatan ini tidak lepas dari program pendampingan digitalisasi yang gencar dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, serta bantuan subsidi akses internet bagi pelaku usaha di wilayah pelosok. Diharapkan, tren positif ini mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional, sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja baru di sektor ekonomi kreatif. Demikian, Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
7: Sob. Jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Prame Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
6: CCTV On, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
8: Oke, Sobat Prame Suara, kita cek rutenya sekarang juga. Buat kamu yang mau ikut pantau, boleh banget langsung ke website ramesuarafm.com karena udah terlihat di layar handphone kamu, Sobat Prame Suara, di pertigaan arah Gelagah. Waduh, rame banget, Sobat ya. Ini ramenya malah para pesepeda motor gitu ya, pakai seragam buat kerja gitu ya. Aduh, semangat para pencari cuan. Untuk dari pertigaan arah Gelagah ya, dari mulai Lamongan ke Gresik, ini yang lagi ruame banget. Tapi kalau dari Gresik ke Lamongan, ini malah cenderungnya lebih ke lengang gitu ya, chill, santai gitu, Sobat Prame Suara. Kalau dari arah Gelagahnya malahan ya, nah ini kalau mau ke Gresik itu juga rame nih, pada ngantri gitu, Sobat ya. Duh, sabar-sabar ya, sabar. pelan-pelan. Oke, suara-suara, jadi memang pemandangan di pagi hari ini tuh pemandangan orang-orang berangkat kerja, berangkat sekolah gitu ya. Tetap hati-hati di jalan sobat ya, selalu pantau rambu lalu lintasnya juga. Jadi jangan sampai di dilanggar gitu. Nah, ini kalau kita pantau juga ya di ini kita lihat di simpang Tugu Wingko Babat mulai dari arah Jombang atau arah ke Bojonegoro. Ini juga terpantaunya lancar banget ya sob, meskipun ramai jadi enggak ada tuh yang namanya hambatan-hambatan lalu lintas seperti itu ya. Oke, nice ya. Oke ya, jadi mulai dari arah ke Jombang lancar, dari arah ke Bojonegoro lancar, Bojonegoro ke Lamongan, dan Jombang ke Lamongan pun juga lancar ya, nggak ada hambatan juga. Ya paling-paling ramenya dari Bojonegoro ke Lamongan sih trek-trek ini, tapi nggak sampai yang mengganggu aktivitas lalu lintas. Oke, next kalau kita pantau juga sobat Ramesara ya di palang kereta api barat terminal, ini lagi menunggu kereta api lewat gitu ya sob. Dan FYI ya, kalau di palang kereta api barat terminal ini tuh lama banget deh pokoknya, itu kayaknya benar-benar mengantisipasi orang-orang nyerobot deh ya gitu, karena lama banget sih, jadi kamu harus sabar dulu ya. Oke ya, kalau kita pantau juga sobat mulai dari Turi ya. Ini kalau di Jalan Raya Turi juga terpantaunya lancar juga. Oke. Jadi secara overall jalan poros nasional ya, Lamongan atau bahkan jalan kabupaten ini juga lancar-lancar aja, belum ada tuh yang namanya macet-macet. Biasanya sih kalau macet itu di daerah Kesambi ya sob ya, karena memang untuk pengerjaan jembatannya itu masih proses, belum selesai-selesai gitu. Jadi kamu sabar-sabar aja. Tapi biasanya kalau macetnya tuh kapan sih dah, kalau di jembatan Kesambi itu infonya. Nah, biasanya macetnya tuh di jam-jam 8 gitu udah mulai tuh macetnya biasanya sob. Tapi ya apapun itu kondisi situasi di lalu lintas gitu ya sobat Prabu Suara, tetap chill aja bareng sama Prabu Suara. Aku bakal nemenin kamu tuntas sampai jam 9 pagi nanti, jadi kamu stay tune aja. Yang mau ikutan gabung boleh banget, bisa lewat WhatsApp di 081-2302-1039. Bisa kamu kabarin ya lalu lintas yang sekarang sedang kamu lewatin, atau mungkin kamu OTW tapi mau tahu dulu situasi lalu lintasnya, boleh banget untuk WhatsApp aja. Kalau misalnya mau DM Instagram juga boleh di Prameswara 1039.
9: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Ramesuara 103,9 FM, Music Hits and Information. Sahabat Ramesuara, masih bareng sama Nanda ya sob. Dan juga untuk menemani segala aktivitas kamu juga. Nah, gak update juga rasanya kalau kita gak update dulu cuaca di hari ini tuh seperti apa rupanya nanti. Nah, kalau info dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG itu bilang kalau sejumlah wilayah Indonesia ini punya potensi buat hujan lebat hari ini sobat ya. Bahkan peringatan dini hujan ini juga periodenya tuh udah sampai 19 Juni nanti ya, dari 17 sampai 19 Juni nanti. Ada 22 wilayah sobat yang berpotensi hujan dan mayoritas wilayah hujan ini berada di Sumatera sih ya, jadi jauh di sana gitu. Nah memang karena kalau dari BMKG sendiri ya, hingga akhir Mei 2026 itu nunjukin ada 28% wilayah Indonesia yang udah masuk musim kemarau ya kan. Harusnya tuh gitu. Dan diprediksi terus bertambah sepanjang Juni 2026 gitu sobat. Karena memang kalau mungkin kamu merasakan beberapa waktu kemarin itu kayak ngerasa bediding. Tuh kalau biasanya bahasa orang Lamongan tuh kayak wademe pol gitu ya. Adem banget tapi ademnya tuh adem yang gak enak gitu loh di tubuh. Bahkan sampai bisa kalau kamu imunnya lagi gak stabil, nah itu sakit gitu, flu, demam, dan sebagainya. Jadi kamu jaga-jaga kesehatannya ya sob. Nah untuk di wilayah yang potensi hujan sih ya, kalau di Jawa Timur sendiri ini alhamdulillahnya itu tidak ada ya, kalau dari BMKG sendiri, karena rata-rata dari Sumatera sana gitu. Tapi meskipun begitu sobat Ramesuara ya, meskipun BMKG bilangnya di Jawa Timur berarti kan secara nggak langsung itu cerah ya, tetap harus bawa jas hujan, sedia jas hujan di jok motor kamu atau ya di bagasi mobil kamu juga gitu ya sobat Ramesuara. Karena memang kalau cuaca itu kita nggak bisa menentukan dan nggak bisa pastiin gitu. Jadi ya kamu jaga-jaga aja dulu. Untuk informasi lainnya masih berang sama aku, jadi stay tune aja di 103,9 FM.
2: 103,9 FM, Ramesuara. Juni ceria, hiburannya juara Dimensi Group.
3: Mulai 22 Juni di RCTI Channel 28, Kenny Austin, Gisela, dan Fajar Sadboy hadir sinetron terbaru, Tobat Jatuh Cinta, yang paling terlove. Lanjutan Terikat Janji setiap jam 7 malam WIB.
4: Bisa ketemu sebentar gak, Bu? Ini kebetulan saya sudah di depan pintu.
3: Lanjut Turun Ranjang jam 8:30 WIB.
2: TV rumahnya dangdut channel 29 ada DMD panggung rezeki setiap hari jam 8 malam WIB dan Road to Kilo Raya parade artis dangdut paling hits akan hadir di berbagai kota Indonesia.
3: DGTV channel 30 deretan film blockbuster terbaik setiap hari jam 9 malam WIB untuk anak Indonesia, audisi Liga Bintang Juara Depok tanggal 23 dan 24 Juni.
2: Dan jam 7 malam WIB di iNews channel 31 rakyat bersuara, talk show nomor 1 yang paling ditunggu.
5: Juni ceria. Hiburannya juara hanya di MNC Group.
2: 103,9 Ramesuara FM.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: 103,9 FM, Ramesuara.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. benar-benar meresap di lidah. Good job.
9: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
10: Mau dong. Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: Probe Suara 103,9 FM. Music, hits, and information.